0: menuturkan bahwa kepala negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan wakil kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
0: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita kan udah antisipasi dari 3-4 tahun terakhir, kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Agar jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemabruran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan duit ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memandai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antiko.
1: Ya baik pendengar, kembali ke Pro 1 Palangkaraya. Demikian warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Ya pendengar, bagi pendengar yang sedang berada di jalan ya, baik mengantar anak atau dalam perjalanan menuju luar kota, tetap berhati-hati dan jangan lupa beristirahat, dan tentu jangan lupa untuk sarapan begitu ya, agar perjalanan tetap aman dan menghindari bahaya-bahaya dalam perjalanan. Baik pendengar, sambil menemani aktivitas para pendengar siang hari ini, maksud kami pagi hari ini, mari kita dengarkan lagu dari Yotari, Cara Bahagia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian Rp500 dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
2: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
1: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
2: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital, ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
1: Wah, benarkah begitu? Jadi, bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
2: Tentu aja, Bu. Namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
3: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

teman-teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita dengarkan info cuaca bersama BMKG Palangkaraya. Ya, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renya Nata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan dan Kota Waringin Barat bagian selatan yang terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang dan berpotensi meluas ke wilayah Kabupaten Sukamara bagian selatan. Selanjutnya, pada siang hingga sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada tengah malam, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Timur, Katingan, Gunung Mas bagian selatan, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Lalu pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian selatan, Pulang Pisau, Kapuas bagian tengah hingga selatan, Barito Selatan dan Barito Timur yang diperkirakan hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih atas perakiran cuaca hari ini bersama BMKG Palangkaraya. Dan pendengar, info cuaca dapat diupdate melalui aplikasi BMKG Mobile begitu ya. Dan tetap berhati-hati buat pendengar yang kebanyakan aktivitasnya berada di luar begitu ya. Tetap sedia payung sebelum hujan dan gunakan sunscreen atau sunblock gitu ya. Kalau misalnya berada dan sering terpapar dengan sinar matahari untuk melindungi kulit kita begitu. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena saat lagi kita akan mendengarkan topik pagi dan dengarkan info pasar.
2: Urusan listrik semua makin mudah dengan PLN Mobile. Mulai dari bayar listrik, beli token, pasang baru listrik, perubahan daya, cek tagihan, lapor gangguan, hingga cek lokasi SPKLU. Semua ada. Selain itu, banyak info-info terupdate di promo menarik. Yuk, download PLN Mobile sekarang juga dan nikmati kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. PLN Mobile, satu aplikasi, semua ada solusi.
0: Ya pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Muhammad Nur bin Ardiansyah di mana saja berada sebagai tergugat dengan isi tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 189 garing PDT.G garing 2026 garing PAPLK tanggal 17 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ridayanti binti Darkuni sebagai penggugat melawan Muhammad Nur bin Ardiansyah sebagai tergugat. Demikian pendengar berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
7: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
6: Hah, serius? Terus gimana dong?
7: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
8: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
9: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Katingan memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Banjir merupakan terbenamnya daratan yang biasanya terjadi saat musim hujan. Namun banjir ada beberapa jenis, salah satunya banjir limpahan atau overbank. Overbank diartikan sebagai banjir yang melebihi kapasitas saluran dan meluap ke daratan. Banjir ini kerap terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi atau terdapat sesuatu yang menghambat kelancaran laju air di sungai. Di daratan yang rata, air biasanya menyebar perlahan dan hanya merambat di wilayah yang dekat sungai. Sedangkan di area pegunungan atau daratan yang tinggi, air akan bergerak cepat mengikuti curam daratan. Durasinya pun singkat, ketika sungai meluap, air naik di atas tepiannya dan mengalir ke area di sekitarnya. Terkadang banjir mengikis tanggul mengakibatkan jebol. Air sedimen berat yang dihasilkan menerobos dan diendapkan ke dataran banjir. Ketika manusia memodifikasi ekosistem sungai, perubahan rentan mengganggu proses alami pengendapan sedimen. Misalnya, langkah untuk mengurangi banjir, seperti membangun bendungan, bisa berdampak negatif terhadap habitat dataran banjir, mengurangi ketersediaan sedimen kaya nutrisi yang mengenang di saluran. Dan pada saat yang sama, aktivitas manusia mengikis dataran banjir, meningkatkan beban sedimen di dalam sungai. Itu yang menurunkan kualitas air dan merusak habitat perairan.

0: Fokus Pagi.
1: Ya, pendengar Fokus Pagi pada hari ini topiknya tentang menghidupkan falsafah Huma Betang di tengah tantangan modernitas Kalteng 2026. Pendengar, memasuki pertengahan tahun 2026, Kalimantan Tengah berada di persimpangan krusial dalam menjaga kedaulatan nilai keindonesiaan. Di tengah dinamika pembangunan ekonomi, bumi Tambun Bungai kini diuji oleh tiga tantangan besar. Pertama, darurat narkoba, kedua, ancaman ekologis, dan penguatan sumber daya manusia. Langkah berani diambil melalui pelekatan batu pertama pembangunan posko gerakan daerah anti narkoba GDAN di kawasan Puntun, Kota Palangkaraya pada awal Juni 2026. Proyek ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan simbol perlawanan akar rumput terhadap peredaran gelap narkotika yang mengancam ketahanan moral keluarga. Di sektor lingkungan, kewaspadaan nasionalisme ekologis dipertaruhkan seiring prediksi BMKG bahwa puncak musim kemarau akan jatuh pada Juli hingga Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini memperketat koordinasi lintas instansi untuk mencegah terulangnya bencana karhutla, seraya mendorong kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai wujud implementasi sila kelima Pancasila. Keadilan bagi lingkungan dan masa depan. Dan pendengar, upaya membumikan nilai kebangsaan juga menyentuh aspek edukasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjadwalkan revitalisasi hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2026 ini. Revitalisasi ini dibarengi dengan pelestarian identitas lokal seperti yang baru saja sukses ditampilkan pada perayaan HUT ke-69 Kalimantan Tengah melalui Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026. Melalui sinergi antara kebijakan tegas, mitigasi bencana, dan selebrasi budaya, falsafah Huma Betang tetap menjadi kompas utama bagi masyarakat Kalimantan Tengah dalam menavigasi tantangan zaman di tahun 2026. Dan itu tadi pendengar topik dan fokus pagi kita hari ini. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan info harga terbaru dari pasar di Kalimantan Tengah, maksud kami di Palangkaraya. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan rekan Aga Jaya Bijaksana. Halo, selamat pagi rekan Aga, silahkan.
2: Halo,
1: iya.
2: Selamat pagi rekan Cynthia di studio.
1: Iya, silahkan laporannya rekan Aga.
2: Baik, terima kasih rekan Cynthia di studio. Pendengar RRI, hari ini perkembangan harga pasar di sejumlah pasar tradisional Kota Palangkaraya, khususnya di pasar besar, jalan Jawa dan jalan Seram, terpantau beberapa komoditas itu tidak ada mengalami perubahan harga dan ada juga yang masih fluktuatif. Namun sebagian besar harga kebutuhan di pasar ini, pusat perekonomian di Kota Palangkaraya ini, masih fluktuatif atau turunan. Namun yang menjadi sorotan saat ini harga ayam, harga bawang, dan harga cabai. Dan berdasarkan pantauan saya, harga cabai, maksud saya harga daging ayam boiler atau ayam ras itu terjadi penurunan harga yang semula sempat dipisahkan atau diinformasikan, atau berdasarkan pantauan saya juga adanya sejak hingga Rp50.000 pada saat mendekati Idul Adha kemarin. Sekarang turun sudah di atas Rp32.000 per kilogramnya, dan harga daging ayam kampung masih tetap Rp90.000. Kita ketahui bahwa daging ayam kampung ini lebih mahal daripada ayam ras atau boiler. Berdasarkan pantauan saya juga, harga cabai, baik itu cabai merah keriting, cabai rawit biasa, atau cabai rawit hijau, itu sepertinya tidak ada mengalami perubahan, masih tinggi harganya. Seperti harga cabai rawit ini terpantau Rp80.000 per kilogramnya, ini harganya stabil tapi masih tinggi. cabai merah keriting juga di harga Rp70, lebih murah Rp10.000 daripada cabai rawit biasa. Itu juga stabil tapi masih tinggi. Cabai rawit hijau ini juga perhatian, ini harganya Rp80, stabil tapi masih tinggi.

0: bisa dikatakan harganya stabil. Dan harga bawang putih 45.000 per kilogramnya stabil juga, tapi masih cukup tinggi. Jadi masyarakat nah Kota Palangkaraya yang ingin membeli tiga kebutuhan sehari-hari, ayam, beras, tepung tadi, dan juga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai, bisa membeli di pasar tradisional di Tiga, baik itu di lapak, di dalam pasar maupun di pasar di pinggir jalan Jawa dan jalan Serap. Nah, harga-harga lainnya atau juga ya, ada telur ayam beras itu 2.000 per butirnya, dan telur ayam kampung 2.400 per butirnya. Ya, beras juga menjadi sorotan karena memang beras ini dalam beberapa bulan terakhir menjadi komoditas pemicu dari inflasi yang terjadi di Kota Palangkaraya, khususnya Kalimantan Tengah. Saya sebutkan satu persatu harga-harga beras yang saat ini, seperti beras pangkuh itu harganya stabil Rp14.000 per kilogramnya. Beras yang banyak dijual di pasar tradisional ini, beras lokal, yang paling mahal itu adalah beras beras premium, yang beras karang dukuh itu Rp25.000 per kilogramnya, beras mayang Rp26.000, beras mangkok Rp20.000, dan beras lahap itu di Rp85.000. Beras karang dukuh Rp25.000, beras mayang Rp26.000, dan beras mangkok Rp10.000. Itu masing-masing yang paling murah itu sekitar Rp14.000 adalah beras pangkuh, beras lokal. Harga-harga lainnya tidak ada mengalami perubahan, saat ini masih stabil seperti hari-hari kemarin. Mungkin itu dulu laporan saya sementara dari pasar tradisional, pasar besar Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan Cynthia di studio.
1: Iya, baik. Terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana atas laporannya. Dan itu tadi pendengar bahwa harga komoditas bahan pangan, begitu ya, tidak mengalami perubahan yang signifikan, begitu. Jadi alias tetap stabil, begitu ya, pendengar. Dan pendengar, jangan lupa pukul 9 waktu Indonesia Barat, ikuti kami bergabung dalam program Halo RRI. Silahkan sampaikan aspirasi Anda, baik mengenai infrastruktur ataupun fasilitas publik lainnya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Halo teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap bareng kita, dengerin yang informatif, dan tetap produktif.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor

Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Ya, Kinto, desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk melanjutkan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Cynthia Baga, dalam program Halo RRI. Ruang dialog publik yang menjadi jembatan antar masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintahan lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda tentu sangat penting dalam program ini, dan jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon interaktif kami di nomor 0536-3221-779 atau melalui pesan WhatsApp ke 0811-5203-123. Silakan sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Dan tentu pendengar, untuk mempermudah pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya mempermudah kami untuk menindaklanjutinya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Hendra Kurniawan, Asisten Bidang Penerimaan dan Konsultasi Laporan dari Ombudsman Kalteng. Halo, selamat pagi Bapak.
2: Halo, selamat pagi juga Mbak.
1: Iya. Kami ingin menanyakan Bapak terkait laporan apa saja yang pernah masuk hingga bulan Mei 2026 ini.
2: Oke, baik Mbak.
1: Iya.
2: Untuk di Ombudsman sendiri, yang masuk di kami itu sampai hari ini Mbak ya, itu laporan masyarakat berjumlah 88 Mbak. Kemudian konsultasi itu ada 44, jadi totalnya menjadi 132 lah laporan dan konsultasi masyarakat itu yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah.
1: Iya, berapa banyak yang telah ditindaklanjuti atau diteruskan ke instansi terkait begitu?
2: Baik Mbak, kalau untuk keseluruhan laporan tersebut, laporan yang masuk di kami kan untuk diterima itu ada 88 yang semua ini tentu ditindaklanjuti oleh tim pemeriksaan Mbak, yang sudah selesai itu atau ditutup sebanyak 50 laporan Mbak, baik itu yang telah ditindaklanjuti instansi ataupun memang tidak ditemukan maladministrasi di dalamnya atau juga selesai dalam tahap pemeriksaan begitu ya. Kemudian yang masih berproses sampai saat ini ada 38 laporan masyarakat Mbak di Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
1: Dan laporan yang telah disebutkan tadi, laporan apa yang paling mendominasi begitu?
2: Baik Mbak, saya sebutkan ya instansi-instansinya. Ini ada 4 instansi yang mendominasi Mbak. Berdasarkan kelompoknya, yang pertama itu BUMN. Dalam hal ini yang lebih spesifik itu adalah PLN, itu sebanyak 55 laporan. Kemudian untuk pemerintah daerah ada 53, selanjutnya kantor pertanahan sebanyak 22 laporan, dan kepolisian itu ada 5 laporan. Jadi itu 4 instansi lah yang paling banyak dilaporkan di Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
1: Iya, jadi ada BUMN, Pemda,
2: Pertanahan
1: dan kepolisian ya.
2: Kepolisian, betul.
1: Baik. Dan Bapak Hendra, jika pendengar RRI ingin melapor ke Ombudsman, apakah ada dokumen pendukung yang harus disiapkan atau dokumen lainnya begitu?
2: Baik, untuk melapor ke Ombudsman sendiri, yang perlu disiapkan oleh pelapor itu yang pertama adalah kartu identitas, hal ini KTP. Selanjutnya adalah bukti-bukti dukung begitu ya, terkait dengan permasalahan yang dialami oleh mereka begitu. Dalam hal ini dokumen-dokumen terkait dengan pelayan publik yang dilakukan akses ke instansi begitu. Kemudian selanjutnya dapat juga berupa bukti foto, video, yang pasti bukti-bukti yang menguatkan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Itu yang kami perlukan Mbak untuk dilakukan tindak lanjut. Sedangkan misalkan bukan korban secara langsung ya, itu dapat dikuasakan. Jika dikuasakan maka harus dibuatkan surat kuasanya begitu ya, ditandatangani oleh korban dan penerima kuasa begitu, dan disertai dengan KTP masing-masing dari korban dan penerima kuasa.
1: Baik.
2: Begitu Mbak. Baik, kemudian juga urayan kronologi itu penting juga disampaikan kepada kami sehingga kami bisa mendalami terkait dengan masalah yang disampaikan. Gitu ya.
1: Baik.
2: Itu yang perlu disiapkan untuk melaporkan kepada Ombudsman.
1: Iya. Apakah kerahasiaan pelapor itu terjamin begitu Bapak Hendra?
2: Baik, Mbak, untuk pelapor ini di ombudsman itu dapat dirahasiakan, tetapi tergantung laporannya begitu ya. Jika itu pelapornya merasa ke depan dia dapat didiskriminasi atau mengancam hidupnya ke depan begitu ya, itu dapat dirahasiakan.
1: Iya.
2: Misalkan saja terkait dengan pungutan di sekolah begitu ya, dan ini dialami oleh orang banyak begitu. Tetapi ada laporan-laporan yang tidak bisa dirahasiakan. Misalkan saja laporan terkait dengan sertifikat tanah begitu ya, yang lambat terbitnya di kantor pertanahan. Tentu kan ini mesti terbuka begitu, siapa yang mengaksesnya, kemudian dokumen-dokumennya atas nama siapa begitu ya. Jadi itu tidak bisa dirahasiakan karena ini kasusnya perorangan kan, bukan publik begitu, seperti yang saya sampaikan tadi.
1: Iya, jadi tergantung dengan kasusnya begitu ya Pak Hendra.
2: Betul, betul.
1: Iya, dan dari Pak Hendra, apakah ada ajakan untuk para pendengar RRI supaya bisa berpartisipasi aktif begitu dalam melaporkan fasilitas atau layanan publik di daerahnya, di khususnya di Kalimantan Tengah ini, Bapak?
2: Baik, untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, jangan takut melapor kepada ombudsman begitu ya. Jika Anda mengalami permasalahan pelayanan publik, segera laporkan saja begitu kepada ombudsman, sehingga instansi tersebut dapat melakukan pembenahan atau melakukan evaluasi sehingga tidak terulang kembali kesalahan yang sama gitu ya, dan ini sangat merugikan masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan melapor tersebut masyarakat dapat menerima haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu.
1: Baik, yang terakhir Bapak Hendra, apakah ada jadwal khusus begitu Pak untuk melakukan jemput bola ke daerah-daerah?
2: Untuk jemput bola ke daerah, kami menyelesaikan anggaran Mbak, begitu ya. Bisa jadi dalam satu bulan itu satu kali begitu keluar daerah, kemudian dalam kota juga begitu ya. Jadi tergantung dengan anggaran yang tersedia. Tetapi kami juga membuka kanal pengaduan lain selain jemput bola melalui WhatsApp di nomor pengaduan 0811-1493737, kemudian melalui email pengaduan.kalteng@ombudsman.go.id, selanjutnya melalui surat langsung saja di alamat kami di Jalan William AS nomor 1 gedung 2 Kota Palangkaraya, ataupun bisa langsung datang ke kantor Mbak. Jadi masyarakat kami persilahkan mau mengakses pengaduan yang mana, kanal pengaduannya mana begitu ya, yang paling memudahkan begitu, dan yang paling banyak diakses atau masyarakat menyampaikan pengaduan kepada kami itu lebih banyak melalui WhatsApp begitu. Karena dengan WhatsApp ini kan bisa langsung disampaikan ke kronologinya begitu ya, kemudian bukti-bukti dukung dan dokumen identitas bisa langsung saja dikirimkan kepada kami dalam bentuk file begitu ya, jadi bisa kami tindak lanjuti. Jadi masyarakat tidak usah misalkan datang jauh-jauh dari daerahnya ke kantor kami, jadi bisa lewat WhatsApp begitu ya, atau kanal pengaduan lain yang dirasa mudah begitu Mbak.
1: Baik, baik. Jadi para pendengar RRI silahkan jika memiliki pengaduan atau ikut berpartisipasi dalam pelayanan publik dan lainnya, bisa langsung WhatsApp gitu ya di 0811-1493737.
2: Iya betul.
1: Baik, baik, terima kasih waktunya Bapak Hendra.
2: Oke, baik, sama-sama.
1: Iya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak. Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih banyak.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ya, pendengar, ada satu info ini untuk para pendengar dimanapun Anda berada ya. Harga tandan buah segar atau TBS yang sebelumnya bertahan di level cukup baik tiba-tiba merosot tajam pada Jumat 22 kemarin ya. Di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogramnya. Harga yang diterima petani di Kota Waringin Timur khususnya melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram. Pendengar, tetap bersama kami dalam program Halo RRI, dan tentu tersangat terbuka untuk para pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk berpartisipasi bersama kami di program Halo RRI.

0: Ya, pendengar, kali ini telah terhubung bersama kami ya. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Apakah sudah terdengar?
1: Iya, sudah terdengar nih.
0: Iya, ini dengan siapa di mana?
1: Dari Robi di Sampit.
0: Iya, dengan Bapak Robi ya dari Sampit. Iya. Silahkan Bapak,
1: Lebih
0: apakah
1: tepatnya di Kecamatan Baranau.
0: Baranau?
1: Ini mengenai apa namanya, narkoba, Pak.
0: Narkoba.
1: Iya. Jadi untuk meresahkan masyarakat gitu. Tapi kalau alamat dia itu di sini Serantang, ya alamat Serana atau alamat Seranau.
0: Ranau ya.
1: Iya. Kalau dia bekerja itu kadang-kadang ke sini, kadang-kadang di Bukit Raya gitu. Jadi itu sering tuh ke sini, gitu lah, meresahkan masyarakat di sini. Kan sudah apa, sudah di namanya sudah dipegang aparat tuh.
0: Iya.
1: Cuma kesulitan aparat yang carinya, alamat kan di sini. Cuma dia itu kan kerjanya di mana, di Bukit Raya.
0: Iya. Jadi
1: ya. Halo.
0: Halo.
1: Jadi itu yang saya ingin informasikan, kalau Bapak Barat ingin mencari, ya, yaitu di Bukit Raya, gitu.
0: Iya, jadi pengedarnya itu bisa dikatakan demikian, bekerjanya di Bukit Raya, begitu ya?
1: Iya, Bukit Raya.
0: Dan mengedarkannya di daerah Baranau.
1: Iya. Kalau
0: Oba.
1: alamatnya kan di Seranau.
0: Seranau.
1: Iya, itu, Pak. Mbak, itu satu rombongan itu, Pak. Dari bapaknya sampai anaknya itu. Sampai cucunya. Kemarin kan di sini kan ada juga tuh anaknya. Cuman dilaporkan di desa gitu kan. Itu berhenti, takut dia tuh anaknya tuh takut. Bapaknya gitu. Terus tembus ke sini kan, dia bilang bapaknya kan, gak usah. Depan gak usah apa, gak usah kamu jual di sini. Biar ke sana aja.
0: Baik. Baik, Bapak.
1: Namanya itu, Pak.
0: Iya.
1: Nama itu, Mbak. Itu namanya Rento sama Bahtiar, Mbak.
0: Rento dan Bahtiar. Baik, Bapak, jika tidak keberatan, nanti kami akan hubungi melalui pesan WhatsApp begitu ya, Bapak, untuk kronologi lebih rincinya. Iya, baik. Terima kasih, Bapak.
1: Iya.
0: Iya, boleh sebutkan nomor WhatsApp-nya, Bapak? Iya, untuk Bapak Robi di Sampit tadi ya, kami informasikan terkait nomor Pro 1 RRI Palangka agar dapat menghubungi kami melalui nomor tersebut ya, di nomor 0811-5203-123, 0811-5203-123. Iya, kami akan menunggu lebih rinci begitu ya, kronologi terkait apa yang telah dilaporkan oleh Bapak Robi di Sampit tadi. Dan pendengar, silahkan jika ingin, jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silahkan dapat bergabung bersama kami ya, melalui nomor telepon interaktif kami di 0536-3221-779, atau melalui WhatsApp kami di 0811-5203-123.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Eh Rin, lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan saat ini telah terhubung bersama kami Ibu Sinta. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Halo,
0: Iya,
1: RRI.
0: iya. Halo Ibu, ini di mana ya Ibu?
1: Baik, saya Ibu Sinta di Geobos. Ini dengan Mbak Cynthia ya.
0: Iya, betul Ibu.
1: Yang pasti saya ini mau menyampaikan, ini juga saya pikir-pikir penting juga saya gabung di Hello RRI untuk kewaspadaan bersama. Karena di lingkungan saya ini, Mbak Cynthia,
0: Iya.
1: marak sekali terjadi kemalingan.
0: Oh, kemalingan begitu ya, Ibu ya.
1: Ya, jadi kan saya tinggal di Geobos 13. Nah, di situ ini lagi rame kemarin itu sampai ada penggerebekan polisi. Dua rumah besar,
0: Iya.
1: dua rumah itu memang tetangga saya itu. Tapi memang kami tuh lihat nggak ada orang, kosong. Nah, rupanya ada informasi, kami baru tahu juga, baru ngeh ya kita juga dengan pekerjaan sibuk.
0: Betul.
1: Kemalingan dua rumah itu kami tahu ada polisi. Nah, jadi rupanya dua rumah itu kerampokan. Bahkan kami tuh rame membahasnya di komplek itu karena dua
0: Iya.
1: rumah itu kerampokannya itu nggak main-main.
0: Iya.
1: Ya, rumah yang satu itu hilang itu katanya kursi jati 2 set, coba. Kemudian kulkas 2 buah. Habis itu katanya itu AC, coba. Dan satunya itu kehilangan motor.
0: Iya.
1: Jadi ya, jadi seputaran Geobos itu nggak ngerti ya, kenapa ya mulai nggak aman akhir-akhir ini. Nah, kemarin kejadian lagi di Geobos 25, di depan rumah teman suami itu motornya hilang. Padahal sebentar aja itu ditinggal, pas mereka keluar mau make, motornya hilang, dicuri orang. Nah,
0: Iya.
1: itu jadi saya rasa ini penting untuk kita bersama, menurut saya itu kewaspadaan. Jadi karena saya itu kan dengan tetangga juga akrab, saya bilang waduh penting nih kita nih sama-sama. Karena kita nggak punya garase, jadi parkir
0: Iya.
1: kendaraan tuh di depan rumah, kemudian komplek perumahan itu memang di pinggir jalan, memang mudah sekali kayaknya nih maling untuk mengambil. Jadi mungkin antisipasi menurut saya tuh kendaraan atau motor tuh mending dikunci ganda atau dikunci stangnya gitu ya Mbak Sinja ya,
0: Iya. Apakah
1: supaya lebih aman.
0: iya? Apakah di sana memang lokasinya sepi begitu, Ibu Sinta?
1: Jadi memang tempat kita itu bisa dibilang sepi. Bahkan inilah kalau hidup di perkotaan ya.
0: Iya.
1: Kalau saya lihat kurang bagaimana dengan satu dengan yang lain tetangga. Makanya saya tuh selalu ngerasa kita tuh dengan tetangga kalau bisa saling kenal. Apalagi kalau kita misalnya pendatang, punya rumah di Palangka, kalau misalnya kita tidak tinggalin ya kita bisa nitip ya, kayak kasus yang terjadi dua rumah yang kemalingan kerampokan
0: Iya.
1: itu sebenarnya itu dekat aja dengan rumah saya depan itu, tapi kita nggak ngeh karena kita pertama nggak kenal juga yang punya, dan itu kan punya rumah itu bikin tembok atau pagar tuh tinggi-tinggi, jadi kita kurang gimana, eh
0: Iya.
1: tiba-tiba dengar kabar rumahnya tuh kayak dirampok. Jadi bisa
0: Iya.
1: dibilang seisi rumahnya tuh habis. Bahkan kemarin itu tetangga di depan rumah coba ngintip. Rupanya Mbak Cynthia karena kosong lama nggak didatangin. Dan yang punya rumah katanya itu di Kapuas sana, itu kata-katanya saya nggak kenal juga, nggak pernah kita bersosialisasi. Maling itu tidur di rumah dia itu katanya begitu. Jadi makanya kemarin tuh rame penggerebekan. Jadi
0: Iya.
1: kewaspadaan bersama sih menurut saya sebagai masyarakat di perkotaan, walaupun memang kita punya rutinitas atau mobilitas yang padat, jadi lumayan bisa menjadi celah penjahat gitu untuk melakukan aksinya. Jadi alangkah baik memang kewaspadaan pertama, kedua dengan tetangga tuh saling kenal, saling tahu. Kalau misalnya kita mau pergi atau apa, dititip lah, kayak kita kan bisa saling
0: Betul.
1: lihat. Kalau misalnya itu nggak yang punya rumah kan bisa kita laporkan ke RT
0: Iya.
1: atau kemana gitu. Jadi
0: Iya.
1: seperti itu sampai sekarang belum tahu tuh, belum ketangkep, kemarin diduga aja.
0: Oh
1: Rupanya
0: iya.
1: sempat kabur tuh malingnya seperti itu. Nah, yang satunya hilang motor. Jadi kewaspadaan bersama. Jadi kejahatan itu sebenarnya nggak bisa kita remehkan. Penjahat-penjahat ini kayaknya melihat ada peluang, kesempatan langsung gitu.
0: Iya.
1: Oh ya, itu sih yang pertama. Yang kedua
0: Iya.
1: tadi saya
0: Yang
1: dari
0: kedua,
1: rumah keluar, melewati Geobos 12. Saya kan suka juga dengar Halo RR ini sambil
0: Iya.
1: aktivitas saya. Nah, rupanya Mbak Cynthia,
0: Iya.
1: ini saya pikir tindak lanjut dari laporan atau keluhan masyarakat juga di simpang Geobos 12 itu tadi pagi tuh saya senang. Di situ biasanya itu Mbak Cynthia bahkan sering kecelakaan simpang Geobos 12 karena mobilitas itu
0: Iya.
1: padat, rame sekali
0: Betul.
1: kalau nggak hati-hati.

0: kan, karena pagi-pagi kan mobilitas
1: Betul.
0: masyarakat untuk berlalu lalang di situ padat. Karena memang jalan di situ, Mbak Sintia, nggak ada
1: Betul.
0: lampu merah. Kedua
1: Oh.
0: juga kalau musim hujan kayak gini kan, malam tadi tuh hujan deras tuh, petir-petir angin. Nah, di situ habis hujan tuh becek, jalannya rusak. Jadi buat pengendara tuh bahaya. Tapi
1: Iya.
0: ya itulah, Mbak. Kadang pengendara tuh ya nggak sadar ya.
1: Betul.
0: Kalau padat maunya ngebut, mau
1: Iya,
0: cepat. Eh,
1: betul.
0: bahkan saya dulu pernah waktu saya lewat ada yang kecelakaan. Bahkan ada juga dulu infonya ada yang meninggal
1: Iya.
0: kecelakaan di Brebes 12 tuh. Jadi itu, jadi kita senang ya pemerintah menindaklanjuti laporan masyarakat, salah satunya itu. Dan dulu juga ada laporan masyarakat terkait yang kabel-kabel menjuntai itu.
1: Oh iya,
0: Nah,
1: betul.
0: keluhan masyarakat. Nah, sekarang udah bagus di Geobos, Mbak Cynthia. Jadi
1: Iya.
0: semuanya sudah rapi, nggak ada lagi kabel-kabel menjuntai di jalan. Jadi masyarakat tenang lah begitu. Walaupun
1: Iya.
0: mungkin yang lainnya masih menjadi keluhan, seperti
1: Iya.
0: jalan yang masih belum ditata dengan baik tuh, masih rusak kayak Geobos 13 tuh, masih
1: Betul.
0: rusak jalannya, masih tidak bagus. Ya, mungkin pemerintah agak sulit juga ya, tapi
1: Iya.
0: yang pasti kita memaklumi saja.
1: Iya, tapi
0: Nah, itu aja dari saya, Mbak Cynthia. Ada
1: iya.
0: apa?
1: Jadi cukup terbantu begitu ya, Bu Sinta, dengan adanya
0: Betul.
1: layanan ini. Dan yang soal
0: Betul.
1: kemalingan tadi, Bu Sinta, apakah di komplek Bu Sinta ada semacam siskamling begitu, Bu Sinta?
0: Jadi memang saya kan masuk juga di grup masyarakat di Geobos 13 tuh. Ada dinamika juga rupanya dalam
1: Oh,
0: kemasyarakatan tuh.
1: baik.
0: Jadi awalnya kita dikasih sebuah opsi untuk pupuan ya. Kita kasih juga kita pupuan untuk bikin siskamling dan dibangun siskamlingnya berkat kami pupuan-pupuan itu.
1: Iya.
0: Ya, tadi ada dinamika siskamlingnya terbangun. Banyak hal yang rupanya membuat siskamling itu tidak berfungsi dengan baik. Tidak ada yang jaga dan sebagainya. Jadi makanya ini lagi dibahas juga di grup itu, bagaimana siskamling ini juga kembali untuk dioperasionalkan. Kan sudah dibangun, kita udah pupuan gitu. Bahkan kami dulu juga pupuan untuk bangun jalan, nyemen-nyemen, kita kumpul berapa sumberdaya masyarakat yang ada di Geobos 13. Tapi rusak lagi namanya
1: Iya.
0: juga habis hujan gitu.
1: Iya.
0: Ada sih Mbak Cynthia, siskamlingnya udah dibangun oleh kita, tapi nggak ada yang jaga.
1: Oh,
0: Jadi
1: begitu.
0: makanya karena pertama kita nggak nyalahin RT atau gimana, ada dinamika tadi saya bilang,
1: Betul.
0: akhirnya himbauan aja di grup bahwa sama-sama menjaga rumahnya masing-masing aja. Karena
1: Iya.
0: maling ini belum ketangkap, kita nggak tahu siapa pelakunya,
1: Iya.
0: jadi sama-sama antisipasi aja, waspada aja
1: Betul,
0: gitu.
1: betul. Selalu waspada begitu ya, Ibu Sinta ya.
0: Betul,
1: Iya,
0: iya.
1: baik. Terima kasih Bu Sinta atas laporannya.
0: Ya,
1: Semoga ini
0: baik,
1: dapat
0: sama-sama.
1: ditindaklanjuti ya. Kami akan hubungi pihak terkait.
0: Baik, terima
1: Iya,
0: kasih.
1: terima kasih. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali, Ibu Sinta.

0: kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ya, pendengar, sebelum kita menutup program Halo RRI kita pada hari ini, berikut ada satu informasi terkait pencurian buah kelapa sawit masih menjadi kasus yang paling dominan ditangani Polres Kota Waringin Timur sepanjang tahun 2026. Dalam 5 bulan pertama, polisi telah mengamankan sedikitnya 63 tersangka dari 47 laporan yang telah masuk.

Res Kotim AKBP Reski Maulana Zulkarnain menyebut tingginya jumlah tersangka dibanding laporan karena dalam satu kasus pencurian kerap melibatkan lebih dari satu pelaku. Selain melakukan penindakan, Polres Kotim juga terus meningkatkan patroli dan pengawasan di sejumlah titik rawan. Ya, pendengar, demikian informasi tadi ya, sekaligus penutup dari perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk para pendengar yang terus setia bergabung bersama kami dan tetap nantikan tanggapan dari dinas terkait pada Rabu mendatang. Tapi sebelum kita akhiri, ada pantun ini untuk Anda ya. Pendengar di rumah boleh bantu untuk cakepnya. Siang-siang makan kuaci, makan bareng sama Aurah Kasih. Cukup sekian Halo RRI kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Cynthia mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Nurhalis Rida, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Palangkaraya bersama instansi terkait yang kembali menggelar operasi gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor PKB di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya. Menurut Rida, kegiatan tersebut merupakan upaya positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, operasi tersebut juga dinilai mampu mendorong tertib administrasi kendaraan di wilayah setempat. Ia menegaskan penertiban yang dilakukan secara berkala untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam meningkatnya kepatuhan masyarakat, penerimaan daerah di sektor pajak kendaraan juga akan semakin optimal. Dikatakan Rida, operasi seperti ini penting dilakukan secara berkala karena selain meningkatkan kepatuhan masyarakat, juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah di sektor pajak kendaraan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

0: Pendengar, mari kita ikuti bersama program Sanksi, yaitu mengenal ciri dan dampak kecanduan judi online di masyarakat.
1: Sanksi, suara anti korupsi, anti narkoba, dan anti judi.

Pendengar setia, senang sekali saya Cynthia Baga dapat kembali menemani Anda dalam program Sanksi. Pendengar, jika kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, judi online memang bukan lagi sekedar permainan atau hiburan semata. Dampaknya sudah meluas, tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan hubungan sosial, bahkan bisa berujung pada persoalan hukum. Dan yang menjadi tantangan adalah seringkali seseorang yang sudah terjerat justru tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami kecanduan. Karena itu penting bagi kita semua untuk memiliki pemahaman sejak dini agar bisa mengenali tanda-tanda atau ciri-ciri kecanduan tersebut, baik pada diri sendiri maupun pada orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa melakukan langkah pencegahan sebelum dampaknya semakin menjauh.

0: Pendengar, fenomena judi online saat ini memang semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga sudah merambah ke kalangan remaja bahkan pelajar. Dengan kemudahan akses melalui gadget dan internet, banyak orang yang awalnya hanya coba-coba, tanpa disadari perlahan mulai terjebak dalam kebiasaan yang sulit dihentikan. Yang seringkali juga menjadi persoalan adalah, kecanduan ini tidak selalu terlihat secara kasat mata. Seseorang bisa saja tetap menjalani aktivitas seperti biasa, namun di balik itu ada perubahan perilaku dan pola pikir yang mulai mengarah pada ketergantungan. Jika tidak dikenali sejak dini, dampaknya bisa semakin besar, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sebenarnya tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang sudah mulai mengalami kecanduan judi online, khususnya dari sisi psikologis. Dan pendengar, untuk membahas hal tersebut lebih mendalam, berikut wawancara kami bersama narasumber kita, Rensi MPSI, psikolog.
1: Iya, kalau kita bicara soal judi online ya tentunya bahwa ini bukan cuma bicara masalah fenomena secara sosial saja, tapi juga persoalan ekonomi, juga bahkan bisa sampai terkait dengan perkara hukum gitu ya. Nah, kemudian ciri ya, bagaimana ciri yang tentunya kalau secara psikologis yang namanya judi online itu sangat rentan sekali dengan yang namanya kecanduan.
2: Iya,
1: kecanduan di mana di situ ada namanya addictional behavior. Maksudnya dalam arti perilaku yang addict dan itu umumnya sulit untuk dikontrol atau dikendalikan. Bahkan dilakukan secara berulang-ulang, secara impulsif, yang bahkan jika mereka sendiri pun sudah tahu dampaknya gitu, karena tadi ada kesulitan dalam kontrol perilaku akibat edik tadi atau kecanduan, jadi udah tahu nih bahwa membawa dampak yang tentunya negatif bagi yang bersangkutan, tapi karena secara kontrol perilakunya mengalami hambatan sehingga dia mau berhenti itu susah gitu. Kemudian selain itu tadi ya ada ilusi bahwa di judi itu kan maksudnya apa ya, ilusi bukan hal yang nyata ya, menang nanti sebentar bisa jadi lebih besar karena ada perasa penasaran, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya, sehingga tadi ada yang namanya ilusi, sehingga secara alamiah dalam pikirannya adalah ingin mewujudkan atau mengejar tadi harapan atas ilusi tadi itu gitu,
2: ingin capai terus dan terus.
1: Betul,
2: begitu ya.
1: Betul, betul. Ditambah lagi tadi karena adanya kontrol perilaku tadi itu ya, sehingga sulit gitu untuk berhenti.
2: Jadi kalau kesehariannya Bu Rensi gak terlihat ya kalau orang yang pecandu itu, biasanya kan dia ini mungkin ada pelajar juga, mungkin juga pekerja, baik swasta maupun negeri gitu. Adakah ciri-ciri tampak dari teman-teman di lingkungan biasanya?
1: Kalau dari perilaku ataupun aktivitas kesehariannya udah pasti iya ya, kalau dia udah masuk ke dalam yang namanya candu tadi. Dalam hal relasi sosialnya dia bisa sampai manipulatif gitu ya,

Sahabat tahu gak kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya? Bahkan di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

Pendengar program sanksi, kecanduan online pada dasarnya adalah perilaku adiktif atau addictional behavior, yaitu kondisi ketika seseorang tidak mampu mengkontrol keinginannya untuk terus bermain. Meskipun sudah mengetahui dampak negatifnya, perilaku ini biasanya dilakukan secara berulang dan impulsif, sehingga keinginan untuk berhenti menjadi sangat sulit. Selain itu, ada ilusi atau harapan semu yang membuat seseorang terus bermain. Misalnya keyakinan bahwa setelah kalah, ia bisa menang lebih besar di kesempatan berikutnya. Rasa penasaran dan keinginan mengejar keuntungan inilah yang memperkuat kecanduan. Secara keseluruhan, kecanduan judi online bukan hanya soal kebiasaan buruk, tetapi sudah masuk ke ranah gangguan perilaku yang berdampak luas baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama bertahun-tahun, kita mengekspor bahan mentah. Hasil bumi dikirim ke luar negeri, lalu kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga berkali-kali lipat. Pertanyaannya, sampai kapan?
2: Hilirisasi adalah langkah mengolah sumber daya kita di dalam negeri. Bukan hanya menambang, tapi memproses. Bukan hanya menjual bahan baku, tapi menciptakan nilai tambah. Dari nikel menjadi baterai. Dari hasil sawit menjadi produk turunan bernilai tinggi. Dari hasil laut menjadi industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja.
1: Kebijakan hilirisasi yang diperkuat bertujuan jelas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan memperkuat kedaulatan ekonomi.
2: Karena bangsa yang besar bukan hanya kaya sumber daya, tetapi mampu mengelolanya sendiri. Hilirisasi bukan sekedar strategi ekonomi. Ini tentang harga diri bangsa, tentang memastikan kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyatnya.
1: Jangan lagi jual murah masa depan kita. Saatnya olah, kembangkan, dan majukan negeri dengan kekuatan sendiri.

Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat,

tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah. Mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Pendengar, semoga dialog kita pada pagi hari ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa judi online bukanlah solusi, melainkan awal dari berbagai masalah. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar tidak terjerumus. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program berikutnya.
1: Sanksi, suara anti korupsi, anti narkoba, dan anti judi.

0: Ya, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, mari kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta.
1: Agenda DPR hari ini. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
1: Yeah, I mean, it was very different.
2: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
0: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
2: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida.
4: Iya, pendengar, mari kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman sejati adalah dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3-4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pakalambut, Sampit, Pruk Cahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Tadi teman mendengarkan saya Cynthia ya pendengar. Balik lagi ditemenin saya Aminuddin kurang lebih 3 jam ke depan hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya siang ini. Gimana siang harinya? Wah, kalau Palangkaraya sih cetar membahana banget panas. Gimana kalau di daerah pendengar, mungkin di Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, gimana cuacanya? Semoga juga sepanas Palangkaraya. Karena aktivitas di Palangkaraya sangat seru juga ya hari ini, dan tentunya juga untuk pendengar yang segala mobilitas aktivitasnya sangat padat, semangat selalu aja, jangan lupa jaga kesehatan di kondisi cuaca yang panas seperti ini. Gampang banget panas dalam ya pendengar ya, kalau kita nggak menjaga dengan baik daya tahan tubuh kita, dehidrasi kita, biar tidak mudah lelah ataupun capek ya. Di siang hari yang luar biasa ini pendengar, Nudin hadir dengan lagu-lagu terbaik dan informasi-informasi menarik. Setelah ngobrol santai bareng pendengar yang mungkin dengan aktivitasnya lagi beristirahat karena after bekerja di pagi tadi ya sampai siangnya, dan sekarang break sejenak, mungkin yang lagi pada makan siang begitu ya, selamat makan siang aja, atau yang masih sibuk dengan deadline atau kerjaannya, selamat dan semangat selalu aja ya. Yang mungkin lagi di perjalanan di siang hari ini, hati-hati, jangan lupa pakai helmnya untuk Anda yang menggunakan motor. Sampai kalian ya nggak pakai helm di siang kayak gini, gocong sama wajah-wajah kalian ya. Jangan sampai Anda mengabaikan helm ya, walaupun tujuannya untuk melindungi dari panas juga it's okay, nggak apa-apa, yang pasti melindungi dari keselamatan Anda begitu ya. Dan jangan lupa pakai jaket juga pastinya ya, di luar sana pakai sunscreen atau mungkin pakai body biar badan Anda tidak kekering kerontang begitu kena terpapar cahaya matahari yang luar biasa ini ya. Dan juga untuk Anda yang lagi dengar kita di mobil saat ini ya, selamat mendengarkan dan hati-hati di perjalanan. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya dan jangan sambil melamun ya. Biasanya kalau kurang minum air putih jadi gagal fokus ya. Jadi untuk itu waspada aja dimanapun Anda berada. Kalaupun Anda perjalanan jauh saat ini lagi dengerin Pro 1 ya, melewati Palangkaraya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan kalau udah lelah, mungkin jalan jauh, mau ke Sampit atau mau ke Banjarmasin, tapi melewati kota Palangkaraya saat ini, bisa mampir sebentar, mungkin rehat begitu ya. Jangan sampai terjadi micro sleeping juga ya. Itu yang kita ingatkan untuk pendengar semua. Nah, untuk mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mendengar proses dari Palangkaraya yang udah break dari pekerjaannya di siang hari ini ya, habis berkebun atau apa begitu ya, santai sejenak ya, ditemani dengan air esnya ataupun mungkin dengan kopi panas seruputnya yang seperti ini begitu ya, dan ada mungkin kunjui gorengnya. Aduh, jadi kesana kemari makanannya banyak banget ya. Ada lagu Komang nih juga yang akan menemani Anda di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam program obrolan ringan siang bersama saya Aminuddin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 dan tentunya juga frekuensi informasi yang selalu hadir untuk Anda di setiap harinya. Dan di siang hari ini, pendengar, ya, kita tahu banget cuaca kita luar biasa cetar membahana, ya. Apalagi kalau kita punya kesibukan, ya, pekerjaan yang luar biasa sekali, ya. Mungkin tadi sekali lagi yang duduk banyak, kayak Nudin, juga harus banyak-banyak minum air putih, ya. Apalagi juga kita tahu banget bahwa Gen Z sekarang, ya, tahu banget yang namanya work-life balance dan gimana gitu, ya, pengen menyederhanakan hidup, bahwa bekerja dan kehidupan itu harus seimbang begitu, ya. Jadi pendengar, sebenarnya banyak orang yang pengen banget punya pilihan hidup yang work-life balance ini, tapi juga banyak Gen Z yang sandwich generation atau mungkin juga punya banyak pekerjaan selain di situ aja gitu, ya. Nah, sebenarnya kita tuh perlu mengenal begitu, ya, work-life balance tuh dan cara menerapkannya sehari-hari itu gimana sih, ya. Kita tahu banget juga rutinitas pekerjaan yang padat itu sering membuat banyak orang, ya, kesulitan membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi. Ini nggak cuma Gen Z, semua kalangan, ya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan sehari-hari apabila tidak diimbangi dengan tepat tadi, pendengar. Dan di tengah tuntutan pekerjaannya semakin tinggi, menjaga keseimbangan hidup menjadi hal yang perlu diperhatikan. Di mana keseimbangan ini membantu seseorang tetap fokus bekerja tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun sosial. Karena itu, ya, memahami konsep work-life balance ini penting banget untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Dengan penerapan yang tepat, kita dapat tetap produktif sekaligus memiliki waktu berkualitas di luar pekerjaan, ya. Sebenarnya mungkin banyak yang udah mengetahui, ya, tapi mungkin yang nggak tahu apa itu work-life balance. Sebenarnya work-life balance itu adalah tentang rasa puas dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara selaras. Sayangnya nih pendengar, ya, banyak bekerja mengabaikan hal ini karena tingginya tekanan atasan serta tuntutan ekonomi yang berat. Jadi, ya, sebenarnya dan padahal keseimbangan yang buruk ini bisa memicu stres dan merusak kesehatan fisik maupun mental. Indikator utamanya adalah ketika Anda mulai merasa kewalahan, baik di tempat kerja maupun saat di rumah. Di mana keseimbangan yang baik membantu tetap produktif bekerja tanpa kehilangan waktu untuk hal yang disukai, dan Anda bisa menikmati momen bersama keluarga, serta juga tidur cukup tanpa dibayangi urusan kantor yang menumpuk. Sebenarnya kuncinya bukan membagi waktu secara sempurna, ya pendengar, ya, melainkan berani membuat batasan atau boundaries tegas antara tugas dan juga istirahat. Jadi Anda perlu berkata tidak pada beban berlebihan agar bisa hidup lebih baik dan juga energik. Nah, caranya yang tepat untuk menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi itu adalah, yang pertama, tentukan prioritas dalam bekerja, di mana kesulitan mengendalikan pekerjaan dapat mengganggu keseimbangan hidup Anda, pendengar. Sehingga penting menyusun prioritas tugas secara teratur setiap hari. Dahulukan pekerjaan yang paling penting, serta jangan ragu meminta bantuan atau waktu tambahan saat beban itu berlebihan hadir, ya. Jangan dipaksa, ya. Badan, otak, pikiran, semuanya itu ada limitnya. Jadi batasnya sampai di situ, ya udah sampai di situ aja. Dan mungkin kalau umpamanya nggak sampai deadline itu, mah nggak ada salahnya kita minta bantuan atau tambahan saat beban itu berlebihan, ya. Anda tidak hidup sendiri, Anda dalam suatu pekerjaan ada teman, ada rekan kerja, ya, saling kolaborasi lah. Makanya kuncinya adalah komunikasi yang baik, ya. Terus hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Ini menunda-nunda pekerjaan itu sering membuat tugas kita jadi terasa semakin berat sebenarnya, pendengar, ya, sehingga lebih sulit diselesaikan dengan efektif nantinya. Jadi mulailah dari pekerjaan sederhana, beristirahat sejenak, lalu nikmati waktu luang lebih banyak setelah tugas selesai. Jangan Anda meremehkan, oh ini kerjaan mudah aja, nanti kok bisa diselesaikan, gak selesai, ya. Jadi pendengar, ya, jangan remehkan, seremeh apapun, seremah apapun pekerjaan, tetap harus Anda kerjakan secepat mungkin. Lebih baik selesai daripada ditunda-tunda dan deadline-nya udah mepet,
tiba-tiba. Nah, ini Anda minta waktu tambahan ketika Anda meremehkan pekerjaan di awal, itu adalah hal yang salah. Udah nggak balance sebenarnya itu ya. Jadi untuk itu pendengar ya, kalau mau balance, kerjain dulu hal-hal yang kecil. Nah, baru yang besar, yang berlebihan, dan kapasitas Anda yang tidak bisa dilakukan itu tadi, bisa minta waktu tambahan ya. Dan jangan ragu juga mengambil cuti. Ini sebagian orang itu kerap enggan mengajukan cuti meski istirahat merupakan hal yang penting untuk dimanfaatkan. Mungkin ya ada satu orang pekerja yang kerjanya dibayar per datang gitu ya, per part gitu ya, ataupun juga ada yang dibayar bulanan begitu, sehingga ketika mengajukan cuti mungkin dipotong nanti gajinya atau apa segala macam, atau tidak dibayar. Itu kan beda-beda, setiap orang tuh kan beda-beda. Tapi jika sudah merasa lelah, gunakan waktu cuti ini dan batasi gangguan dari pekerjaan agar pemulihan berlangsung lebih maksimal. Jangan sampai Anda memaksakan diri, sakit pun berangkat kerja, tipes pun berangkat kerja gitu ya. Jangan sampai hal tersebut, sampai di kantor masih infusan, jangan lakuin itu ya pendengar ya. Itu gak baik untuk kesehatan Anda. Jadi yang pasti ketika Anda udah kayak mungkin di batas yang tidak sehat lagi, udah merasa kayak oh ini tidak momen yang tepat untuk ngambil waktu sejenak, ambillah waktu itu. Jangan mentang-mentang mau ngejar sesuatu semuanya dibablasin, tapi tidak memikirkan waktu yang lain gitu ya kan, even di luar dari pekerjaan itu. Jadi kayak mungkin kayak orang tuanya mungkin, atau saudaranya ada yang menikah, Anda tidak hadir, yang seperti itu kan jadi sesuatu yang hal yang juga tidak terlalu baik, kecuali urgensinya memang harus ditinggalkan begitu ya. Tapi tetap aja kamu perlu yang namanya mengambil cuti untuk break sejenak dari dunia pekerjaan ya. Terus juga prioritaskan kesehatan diri ya. Kesehatan fisik, mental perlu menjadi prioritas utama agar aktivitas sehari-hari Anda dapat dijalani dengan baik. Orang taunya sehat fisik doang ya, kagak sakit, kagak tipes tadi, mungkin kagak mah, ataupun tidak pusing, tidak tekanan darah tinggi, mungkin tidurnya tidak baik, yang itu yang kita pikirkan tentang fisik. Tapi sebenarnya masalah mental juga perlu banget menjadi prioritas utama. Makanya ketika kita udah di masa mungkin nggak stresnya udah menumpuk begitu ya, nggak masalah kita ngambil break sejenak ya. Tapi pastikan ya kerjaan Anda baik-baik aja, ada yang handle, ada yang seperti apa, itu perlu dipastikan juga. Dan sebagai atasan juga ya, jangan mentang-mentang dia udah tulang tulung ya, sebagai tulang punggung, tulang rangka semuanya nih orang, terus dikasih cutinya kagak diizinin. Nah ini juga hal yang salah ya pendengar ya. Harus dikasih cutinya juga, kasih break gitu, kasih waktu sejenak untuk dia mungkin dengan dirinya menarik diri sebentar. Dan nanti setelah dia mungkin holiday atau mungkin dia jalan, terus back lagi ke dunia kerjanya, dia lebih produktif. Jangan dipaksa seseorang sampai diperas begitu mati-matian ya, tapi ternyata dia tidak produktif dan tidak menghasilkan. Ini sangat-sangat tidak baik gitu ya. Alangkah lebih baiknya kasih jeda sejenak tapi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nah begitu pendengar ya. Dan hindari memaksa diri demi pekerjaan, karena menjaga kondisi tubuh lebih baik daripada mengatasi masalah kesehatan ya. Ya ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Lebih baik kita rehat sejenak daripada ke psikiater ya. Untuk itu pendengar, tetap stay bersama kami dalam obrolan ringan siang kali ini bersama saya Aminuddin, dengan judul Bayangmu dari Firza. Ini akan menggema di ruang dengan Anda. Di bayang-bayang kerjaan nih ceritanya ya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu

0: Duh gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
1: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Ya pendengar, menit 55 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita close dulu di obrolan ringan siang kita di siang hari ini. Dan sampai jumpa lagi di obrolan ringan siang kita berikutnya ya. Dan selalu hadir di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tadi di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadir kembali pendengar dalam rangkaian program Warta Berita Daerah siang ini. Dan kita close dengan lagunya dari Juicy Lucy, Lampu Kuning Akan Menggema di Ruang Dengar Anda.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 3 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya: revitalisasi sanitasi sekolah menjadi salah satu program revitalisasi Disdik Kalteng tahun ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran kepolisian daerah terus bersinergi dengan gerakan Dayak Anti Narkoba untuk mengubah citra Kampung Puntun menjadi bersih dari narkoba. Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Kita awali informasi pertama terkait revitalisasi sanitasi sekolah menjadi salah satu program revitalisasi Disdik Kalteng tahun ini. Dan di lapangan, rekan saya Sabella Indah Sari. Silakan informasi Anda rekan Bella.
1: Ya, saudara pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi, tahun ini sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah juga Presiden RI Prabowo Subianto melakukan program revitalisasi sekolah, diantaranya revitalisasi sanitasi di lingkungan sekolah. Program ini mulai dijalankan sejak tahun 2026 ini. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, meskipun banyak program revitalisasi yang dilakukan tidak terfokus pada program satu program saja, juga revitalisasi untuk sanitasi bagi sekolah, diantaranya untuk sanitasi ruang belajar, juga mencakup peningkatan fasilitas sanitasi di sekolah lainnya, yakni toilet sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Reja Prabowo, perhatian pemerintah diarahkan juga pada kebersihan dan kenyamanan toilet sekolah. Karena hal ini merupakan harapan dari Presiden juga Gubernur Kalteng yang menginginkan toilet-toilet sekolah itu lebih bersih, lebih bagus, nyaman, agar salah satu indikator sekolah ini merupakan indikator yang bersih atau terbebas dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan untuk kenyamanan bagi siswa saat berada di sekolah. Juga untuk program ini menurut Reja, sanitasi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik, khususnya bagi peserta didik. Dan perhatian ini juga termasuk fasilitas toilet ini sejalan juga dengan program revitalisasi yang akan dijalankan Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng di tahun ini. Dan diharapkan juga hal ini dapat mendukung dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih nyaman dan bersih. Pantauan RRI juga di lapangan untuk beberapa sekolah untuk fasilitas sanitasi seperti toilet juga terus diupayakan selalu bersih dan nyaman bagi kebutuhan guru maupun siswa didik, karena hal ini memang salah satu bentuk kenyamanan dari lingkungan sekolah, khususnya bagi siswa maupun guru saat ingin melakukan aktivitas atau membersihkan diri di lingkungan sekolah. Sabella Indasari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Bella. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana Ketua Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya Mukarrama mendukung upaya pemberantasan narkoba melalui pembentukan posko anti narkoba di kawasan Puntun, di mana menurutnya kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan peredaran narkotika yang cukup tinggi atau zona merah. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Mukarrama mengatakan persoalan narkoba tidak dapat ditangani aparat penegak hukum mata, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga dinilai menjadi kunci untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan tersebut. Ia juga menambahkan berbagai upaya pencegahan, pengawasan, dan edukasi mengenai bahaya narkoba perlu terus diperkuat, terutama bagi generasi muda yang rentan menjadi sasaran penyalahguna narkotika, di mana Mukarrama juga berharap sinergi seluruh pihak dapat berjalan berkelanjutan sehingga Puntun terbebas dari stigma zona merah dan menjadi lingkungan yang aman serta sehat bagi masyarakat. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran kepolisian daerah terus bersinergi dengan gerakan Dayak Anti Narkoba untuk mengubah citra Kampung Puntun menjadi bersih dari narkoba. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran terhadap pembangunan posko terpadu di kawasan Puntun padat penduduk. PJ Sekda Kalimantan Tengah Linai Victoria Adin menyampaikan bahwa keberadaan posko tersebut diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba serta penyalahgunaannya. Menurutnya, pembangunan posko merupakan langkah nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Pemprov Kalteng juga siap memberikan dukungan terhadap berbagai program pencegahan dan penanggulangan narkoba guna melindungi generasi muda serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat dan produktif.
2: Dan sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik dari Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, TNI juga, Dewan Adat Dayak, Gerakan Dayak Anti Narkoba, dan ormas-ormas lainnya. Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba. Tadi sudah disampaikan juga bahwa area sini Puntun mempunyai stigma sebagai area peredaran narkoba yang juga sudah diketahui oleh masyarakat, bukan hanya Kalimantan Tengah Bang. Dan menjadi tugas kita bersama untuk mulai sekarang, ini sebuah langkah awal yang baik. Kita bersama-sama, tidak ada kata ampun bagi pengedar narkoba seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kapolda, dan kita semua tentunya berbagai elemen harus mendukung pemberantasan narkoba ini.
3: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses pembangunan posko terpadu gerakan Dayak Anti Narkoba hingga selesai. Jajaran kepolisian akan memberikan pengamanan selama proses pembangunan berlangsung hingga posko beroperasi. Menurutnya tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu proses pembangunan karena keberadaan posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
4: Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya, sekali lagi, peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas hingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
3: Ia juga menyoroti dampak buruk peredaran narkoba yang selama ini telah merusak citra kota Palangkaraya dan merusak kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, maka dampak buruknya akan merusak generasi muda. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, untuk mewariskan jati diri bangsa, penting bagi orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan yang relevan dan mudah diterima oleh generasi muda. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Pancasila ini sebenarnya masih bisa diterapkan atau tidak? Muncul pertanyaan seperti itu.
6: Pancasila merupakan nilai dasar negara yang perlu terus diajarkan kepada generasi muda. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak muda memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa depan. Anggota Komunitas Pecinta Sejarah Budaya Kalimantan Tengah, Giovan Marvelino mengatakan, Pancasila tetap menjadi pedoman yang relevan di tengah perkembangan zaman. Namun, generasi muda saat ini kerap menghadapi berbagai dilema akibat pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia dan menjadi tren di kalangan anak muda.
5: Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat Gen Z. Jadi, tentunya tantangan terbesarnya adalah westernisasi. Kenapa? Karena dengan maraknya globalisasi saat ini, dengan budaya barat yang terus masuk ke kita, itu tentunya bisa membuat rasa di dalam anak-anak Gen Z pada saat ini tentunya apakah Pancasila ini sebenarnya masih bisa diterapkan atau tidak. Muncul pertanyaan seperti itu.
6: Lebih lanjut, pengurus Komunitas Pecinta Sejarah Budaya Kalimantan Tengah, Eni Oktavia mengatakan, perkembangan media sosial yang memudahkan akses informasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena itu, orang tua dan lingkungan sekitar perlu terus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui pendekatan yang mudah dipahami dan diterima.
7: Jadi ini nilai-nilai positif yang harus dilakukan oleh anak-anak. Jadi dengan adanya pemahaman nilai-nilai positif yang kita tanamkan, itu justru akan menjadi diingat dan itu akan dilakukan dibandingkan kalau kita hanya melarang, jangan, tanpa kita memberikan edukasi yang jelas. Nah itu juga nanti justru, ya karena tadi anak-anak kan kritis, justru kalau dilarang terus sepertinya tidak diberikan penjelasan, itu akan menjadi pertanyaan terus bagi tanda-tanya mereka. Tanda-tanya besar.
6: Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemahaman terhadap Pancasila menjadi bekal penting bagi generasi muda. Dengan pendidikan karakter yang kuat dan pendampingan yang tepat, generasi muda diharapkan mampu menyaring berbagai pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri bangsa. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang ini. Pendengar, Bupati Barito Utara Salahuddin menegaskan pentingnya integritas, disiplin, dan profesionalisme bagi aparatur sipil negara saat memimpin pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil serta penyerahan 1098 surat keputusan pengangkatan PNS tahun 2024 di Muara Teweh, di mana menurutnya momentum tersebut merupakan peristiwa penting dalam perjalanan pengabdian seorang aparatur negara setelah melalui proses seleksi dan masa percobaan sebagai CPNS. Salahuddin juga mengatakan pengambilan sumpah dan janji bukan sekedar seremoni administratif, melainkan komitmen untuk menjalankan tugas negara dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Ia juga menegaskan bahwa seorang PNS memiliki amanah untuk melayani masyarakat, menjaga persatuan, serta menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Bupati juga mengingatkan para PNS baru agar terus meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi informasi, memahami regulasi, dan membangun budaya kerja yang inovatif serta kolaboratif. Selain itu, seluruh ASN diminta menjadi disiplin dan integritas serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik pemerintah dan korps aparatur sipil negara. Pendengar, perkembangan media sosial kini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga membuka peluang penghasilan tambahan bagi masyarakat. Salah satunya melalui program TikTok Affiliate yang kini semakin diminati mulai dari pelaku UMKM hingga ibu rumah tangga. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
9: Jadi apa yang lagi tren tuh bisa muncul di app kita sendiri sesuai dengan konten kita.
10: Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan. Salah satunya melalui program TikTok Affiliate. Program ini memungkinkan pengguna mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk dari TikTok Shop melalui video maupun siaran langsung atau live streaming. Tidak hanya pelaku usaha, program ini juga mulai diminati ibu rumah tangga hingga anak muda karena dinilai fleksibel dan dapat dilakukan dari mana saja. Pelaku UMKM sekaligus afiliator TikTok, Yulia Kristina, di acara Teras UMKM Pro 4 RRI Palangkaraya, mengatakan dirinya mulai tertarik menjadi afiliator setelah sebelumnya menjalani usaha jualan online. Menurutnya, program affiliate memberikan kesempatan menghasilkan uang tanpa harus menyetok barang, sehingga lebih praktis dan efisien. Selain itu, ia menilai dunia affiliate sangat berkaitan dengan kreativitas dan kemampuan mengikuti tren media sosial.
9: Mungkin kayak algoritma TikTok tuh biasanya bisa ngikutin gitu loh. Jadi apa yang lagi tren tuh bisa muncul di app kita sendiri sesuai dengan konten kita. Jadi nanti app-nya bakalan mengikuti, misalnya kan saya kontennya beauty. Nanti tuh bakalan muncul tren dari beauty ini apa sih yang lagi rame, misalkan masker apa yang lagi rame, itu bakalan muncul.
10: Menurut Yulia, kolaborasi antara pelaku UMKM dan afiliator sangat penting untuk membantu pemasaran produk. Ia menyebut banyak UMKM memiliki produk yang sangat bagus, namun masih kurang dalam strategi promosi digital. Dengan bantuan afiliator, produk UMKM dinilai lebih mudah dikenal masyarakat luas melalui konten-konten kreatif yang diunggah di media sosial. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga, Yeni, mengaku mulai mengikuti program TikTok Affiliate sejak tahun 2022. Ia tertarik bergabung setelah melihat teman-temannya mampu memperoleh penghasilan tambahan dari aktivitas promosi produk melalui TikTok. Sebagai ibu rumah tangga, ia memanfaatkan waktu luang di rumah untuk membuat konten sederhana seputar aktivitas sehari-hari bersama anaknya.
11: Penghasilannya kalau untuk saya dulu kan satu hari itu bisa dapat 300.000, dikalikan untuk berapa hari seperti itu ya bisalah sampai berjuta-juta.
10: Yeni biasanya mempromosikan produk perlengkapan bayi dan anak seperti skincare bayi, permainan edukasi, hingga buku anak. Ia mengaku tantangan terbesar dalam menjadi afiliator adalah persaingan dengan kreator lain yang sudah lebih dikenal dan memiliki banyak pengikut. Meski demikian, ia tetap konsisten membuat konten agar bisa terus berkembang dan memperoleh penonton baru. Program TikTok Affiliate kini menjadi salah satu peluang ekonomi digital yang banyak diminati masyarakat. Selain fleksibel, program ini juga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk memperoleh penghasilan tambahan hanya dengan memanfaatkan kreativitas dalam membuat konten digital. Demikian Hesa melaporkan.
0: Pendengar, memperkuat iman menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Haji Muhammad Ansori, seorang penceramah agama Islam dalam program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam ceramahnya, Haji Muhammad Ansori mengajak umat untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Menurutnya, salah satu cara memperkuat iman adalah dengan memperbanyak ibadah.
12: Berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Ya, artinya apa? Menghadiri apa? Taklim, menghadiri pengajian. Ya, karena walaupun kita datang, duduk, ya mendengarkan itu berpahala. Ya, dan juga di dalamnya juga pasti ada doa. Doa apa? Doa keselamatan, doa kesehatan, doa keberkahan. Akhirnya apa? Cuma dia duduk diam aja udah dapat apa? Kecipratan lah doanya. Dan juga menenangkan hatinya.
0: Lebih lanjut, Haji Muhammad Ansori juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan pergaulan yang baik serta memperbanyak amal soleh. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki semangat beribadah dapat memberikan pengaruh positif, sementara kebiasaan membantu sesama, bersedekah dan berbuat kebaikan akan semakin memperkuat keimanan. Menjaga dan mengamalkan nilai-nilai tersebut diharapkan umat Islam dapat menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama.

Ya pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan tidak bisa melewati dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar. Jumpa kembali dalam Request Pop 100% Indonesia. Jadi buat Anda yang ingin gabung atau request lagu pop Indonesia ya, boleh banget di nomor 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520313. Dan kita sapa dulu penelpon perdana kita di siang hari ini. Ada siapa di belakang? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, apa kabar? Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Ari di Samarinda.
0: Bang Ari, siang-siang cuacanya panas. Bukan pantun ya Bang ya, cuman siang aja panas. Samarinda gimana nih Bang cuacanya?
1: Panas

0: Dan buat pendengar yang gabung juga boleh banget. Sekarang kita sapa lagi penelpon kita di belakang ada siapa. Halo, selamat siang. Request
1: Halo,
0: Pop.
1: Selamat siang, Request Pop Indonesia.
0: Mantap. Apa kabar Bang Umay?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana cuaca di Sampit Bang Umay?
1: Lumayan panas.
0: Aduh. Sama kok di Palangka juga panas juga, Bang.
1: Oh iya, Kak.
0: Kebagian hiji-hiji ya kita ya. Ini cahaya mataharinya.
1: Biar adil. Biar adil.
0: Betul. Bang Umay mau lagu apa nih di siang hari ini, Bang Umay?
1: Lagu darinya Bagindas Relakan.
0: Bagindas Relakan ya. Rela kenapa ya nih, Bang? Kalau Dudin sih
1: melepasnya.
0: Kalau Dudin sih enggak rela ya, Bang ya. Canda, Bang. Iyalah. Salamnya silakan ya, Bang Umay.
1: Salamnya buat Ari tadi lah, sama Linda, Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Deni, Mama Sri, Susi, Mbak Weni, Viola, Bu Wiga, Pak Rian, Pak Gau, Pak Tony, okay. Pak Toto, Pak Asik. John, Pak Naparo, Pak okay. Freddy, Pak Mantep. Pandu,
0: Bungkus,
1: Putra CR, Karin, Ian Sloyor, Reno, dan buat semuanya aja tanpa kecuali. Buat Aminuddin dan operatornya semoga sehat walafiat aja.
0: Amin.
1: Itu aja, salam sehat, salam bahagia, salam di udara.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuknya Abang Umay di Sampit ya. Request lagunya The Bagindas katanya relakan ya. Kalau Nudin sih susah banget untuk merelakan ya pendengar ya. Ya oke lah begitu kita sapa lagi penelpon kita ada siapa di belakang. Halo selamat siang Request Pop.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Cakep. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Putra Pangkalan Bun.
0: Aduh lama banget gak dengar suara Putra Pangkalan Bun makanya wah. Ini suaranya pernah dengar tapi lupa nama ya.
2: Ya jangan dilupakan dong.
0: Bukan tidak dilupa. Abang biasanya gak gabung di Melodi Memory ya.
2: Oh kalau malam enggak memang.
0: Gimana? Alhamdulillah ini sehat.
2: Cuacanya panas ya, Sampit Palangka panas ya katanya.
0: Iya ini Palangka panas banget juga, Sampit panas. Pangkalan Bun gimana?
2: Gerimis nih Pangkalan Bun.
0: Wah berarti kebagian awannya kesana ya Bang ya.
2: Iya betul sekali.
0: Bagian yang adem-ademnya mungkin gara-gara seadem hatinya Bang Putra mungkin ya.
2: Iya dong.
0: Baiklah Bang.
2: Mana tadi ditunggu-tunggu. Wah ini telat 20 menit biasanya yang 13.30.
0: Minum dulu kita habis warta berita Bang.
2: Oh iya.
0: Oke deh Bang Putra Bang Lambun mau lagu apa nih?
2: Aku bukan Bang Toyib.
0: Aku bukan Bang Toyib Wali ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Tapi dia Bang Aminuddin.
0: Betul juga. Setuju
2: ya,
0: deh.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Untuk tadi Bang Ari Samarinda ya, sehat untuk beliau. Panas juga katanya di anu ya di Samarinda.
0: Betul.
2: Nih. Untuk barusan yang Sampit enggak? Siapa?
0: Bang Umay.
2: Ya, Bang Umay, Bang Agong, Mbak Tata, Mbak Susi, untuk Bang Tony, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Anak Kopi Pangkalan Bun, Bang Cepri, untuk Mama Sri, untuk Mama Yuda Sampit, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Pandu, Mbak Suti, Bang Meni, Mbak Cecilia, untuk Mbak Wika di Wonosobo, untuk ya semua pencinta pros satu Palangkaraya.
0: Siap.
2: Oke, sambil istirahat leyeh-leyeh nih kata orang Jawa.
0: Iya.
2: Mendengarkan musik-musik dari pros satu Palangkaraya.
0: Mantap.
2: Oke, lagunya ditunggu. Aminuddinnya selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Putra Pangkalan Bun ya. Request lagunya Aku Bukan Bang Toyib katanya. Udah masuk juga di playlist kita di siang hari ini ya. Pendengar, tahan dulu kita akan terima 33 dulu teleponnya ya. Atau WhatsApp nanti bisa gabung juga di layanan kita 081520 3123 ya. Dan kita puterin dulu lagunya dari Armada dengan judul Awas Jatuh Cinta. Ini requestan Bang Ari ya di Samarinda.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, pendengar, kami informasikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap Haji Makianor bin Haji Mas'ad di mana saja berada sebagai tergugat tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 183 garing PDT.G garing 2026 garing PA.PLK tanggal 15 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya. Pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Indri Liana binti Rustamsyah sebagai penggugat dan lawan Haji Makianor bin Haji Mas'ad sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

0: Bang Toyib ya. Lagunya dari Wali udah menggema di ruang dengar Anda. Enak banget nih lagu ya. Memang bikin semangat juga di cuaca panas seperti ini. Mungkin ya agak sedikit gerimis atau mendung ya. Selamat menikmati keademannya aja. Dan pendengar, kita sapa lagi penelpon kita di siang hari ini ada siapa? Halo, selamat siang. Request pop.
1: Request Special Indonesia.
0: Cakep. Apa kabar Mbak Sasa? Aduh, terputus. Mbak Sasa kenapa? Bisa nanti menghubungi ulang lagi ya Mbak Sasa ya. Coba kita angkat dulu telepon selanjutnya. Ada siapa di belakang? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request pop.
2: Indonesia.
0: Cakep, merdeka. Di Bang Dede nih kayaknya.
2: Bukan.
0: Bang siapa nih?
2: Jepri di Sampit.
0: Bang?
2: Jepri di Sampit.
0: Bang Jepri di Sampit. Salah nebak lagi Nudin ya. Pede banget lagi ngomongnya. Gimana Bang Jepri, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke deh, Bang Jepri, mau lagu apa nih malam hari ini? Malam hari ini siang, siang. Kurang kopi nih kayaknya Bang. Aduh, dia nggak kopi sih. Apa nih, mau lagu apa siang hari ini?
2: Dari Pelindung aja, dari Nika Ardila.
0: Nika Ardila, lagu lama itu Bang, masuk melodi memori. Yang kekinian iya, iya. Dong.
2: Agak apa ya?
0: Ayo. Peter Pan, Wally.
2: Gama aja.
0: Apa?
2: Gama.
0: Gama, judulnya apa tuh?
2: Lupa dulu.
0: Satu atau dua?
2: Iya, satu atau dua.
0: Oke. Yang paling sering sih ya, Gama, satu atau dua. Dua atau tiga? Tiga atau empat?
2: Iya.
0: Baik, ada salamnya silahkan, Bang.
2: Salam-salamnya buat Bang Rian, juga buat Bang Agau. Juga buat Mbak Lisa, juga buat Mama Yuda sama Bang Jonnya, Bang Umay, juga buat semuanya yang pada di
0: siap.
2: Jadi yang ada di Pangkalan Bun, putra Pangkalan Bun.
0: Iya.
2: Ke semuanya juga. Mudah-mudahan pada sehat semua.
0: Amin. Amin.
2: Nah, itu aja buat Abang Aminuddin sama operatornya. Selamat bertugas. Banyak pengorban rezeki. Enteng jodohnya.
0: Iya, mantap.
2: Itu aja Bang Rio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jepri di Sampit ya. Kita sapa lagi pendengar penelpon kita, ada siapa ini? Halo, selamat siang. Kenapa terputus?
1: Nggak tahu, aku putus.
0: Request pop.
1: Atau tes Indonesia.
0: Cakep. Ini kita happy ya, jemuran kita pada kering semua siang hari ini Mbak.
1: Mati. Masuk itu tadi Abang Jepri.
0: Iya.
1: Nggak bisa lagi dihubungi.
0: Iya. Oke. Baiklah, Mbak Sasa mau lagu apa nih di siang hari ini Mbak Sasa?
1: Kalau aku bukan pintu tuh masuk lah.
0: Aku bukan
1: Munalatumahina.
0: Siapa?
1: Munalatumahina.
0: Munalatumahina. Aku bukan pintu ya. Bukan kita pintu. Cek dulu ya. Oke, ya. Ini masuk ya.
1: Masuk.
0: Ini cover 6 tahun yang lalu nih baru rilisnya. Baiklah, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Umay tadi, Jepri, terus Mas Ari, Putra Pangkalan Bun, Putra JL, Mas Dede Pangkalan Bun, Pak Meme, Disarian, Bu Wiga, hanya buat semua aja lah dari A sampai Z ya.
0: Oke deh.
1: Buat Amin operatornya,
0: Amin
1: selalu, bahagia selalu,
0: sukses
1: selalu,
0: rezekinya. Amin.
1: Selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu.
0: Okay.
1: Ini batuk-batuk lagi nah.
0: Aduh. Kenapa nih jadi batuk-batuk? Kebanyakan es nih.
1: Jangkit orang rumah. Tadi kalau kayak meriang langsung makan obat, baru makan obat nih baru rasanya.
0: Semoga lekas sembuh ya.
1: Iya, makasih. Selamat sore, menjelang siang. Selamat sore. Jadi error.
0: Sama, itu menular, Mbak. Terima kasih, Mbak Sasa. Sehat-sehat selalu ya. Tadi Nudin bilangnya selamat malam ya, karena kebiasaan dinas malam, sekarang jadi lucu ya, menular juga nih ke Mbak Sasa ya. Yang penting sehat selalu, Mbak Sasa. Terima kasih udah gabung ya. Aku bukan pintu darinya Mona Latumaina udah masuk juga di siang hari ini ya. Ya pendengar, kita tahan dulu untuk sesi teleponnya karena kita mau bacain WhatsApp yang udah masuk juga dari tadi ya. Ada darinya Bu Riz nih, udah gabung juga tadi, katanya mau request lagu darinya Baby Romeo dengan judul Bunga Terakhir. Udah masuk dari tadi playlistnya ya, karena udah masuk dari awal ya. Requestnya, selamat siang Bang Nudin, siang juga, selamat siang juga buat pendengar setia acara Request 100% Indonesia Palangkaraya. Salam sehat selalu aja. Baik, terima kasih untuk Bu Riz ya. Sehat selalu juga Bu Riz ya. Lanjut lagi ada darinya Mama Sri. Selamat siang, Request Pop 100% Indonesia. Mantep Mama Sri. Request lagu Bang Amin, boleh. Kirim salamnya untuk yang sudah gabung aja, atas sapaan dan untuk semuanya, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat penyiar sama operatornya, katanya apa nih, buat kita makan siang bukan. Selamat bertugas aja, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mama Sri yang udah gabung di siang hari ini. Kita cek dulu lagunya ya. Aduh Mama Sri, lagu ini masuk kategori melodi memori ya, belum bisa kita putarin. Bisa nanti di chat ulang ya, lagunya mau diganti dengan lagu apa. Nanti kita puterin kok di siang hari ini ya. Kalau lagunya dari Kau Pertama dan Segalanya, Yoyo Pondak dan Kamera Ria, itu di tahun 1987 nih. Masuk kategori melodi memori ya. Kita siang hari ini request pop Mama Sri. Yang baru-baru mungkin kali ya. Kita sudah masuk 3 lagu tadi ya. Kita puterin dulu, ada Bunga Terakhir, Satu Atau Dua, dan juga Aku Bukan Pintu akan menggema di ruang dengar Anda bersama kami di Pro Satore Palangkaraya dalam program Request Pop 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya pendengar, tadi kita sudah dengerin lagu lagi darinya Mona Latumahina dengan judul lagu Bukan Pintu ya. Boleh banget ya yang mau gabung lagi di 0536322179 nya atau di WhatsApp nya 0811520313 nya. Special request lagu, request pop 100% Indonesia nya ya, lagu-lagu pop Indonesia sekarang ya. Nah tadi Mama Sri juga sempat request tapi lagunya di melodi bisa ditelepon di request ulang ya Mama Sri ya, lagunya diganti. Baik, kita sapa penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat siang request pop. Halo.
1: Halo, sukses Indonesia.
0: Cakep. Dikira kemana tadi, hilang suaranya ya. Apa kabar Mama Yuda?
1: Oh, suaranya lah, anu lama belum ada.
0: Oh, delay ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baiklah
1: Mama. Batuk Yuda. Sedikit.
0: Aduh, ada batuk-batuk juga sedikit ya. Sama dong kayak Mbak Sasa tadi katanya juga agak gatal-gatal tenggorokan ya. Baiklah, Mama Yuda mau lagu apa nih di siang hari ini?
1: Lagunya apa ya, Rosa?
0: Rosa, judulnya apa?
1: Nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta. Oke deh, salamnya buat siapa? Silahkan.
1: Mm-mm. Salamnya buat Bang Jepri, Bang Umay, Bang Adi, buat Mbak Sasa, buat Panapara yang Putri, Pak Freddy Putri, buat Bang Pandu, Pak Tony, buat satu lagi ya, buat Mas Toto, buat Bang Le, buat Bang Lanius. Bang Lanius malam aja, siang enggak ada.
0: Okay.
1: Buat Bang Putra Pangkalan Bun.
0: Siapa lagi?
1: Buat abang yang lagi kata salam sayang selalu, salam cinta selalu. Semoga sudah melindunginya aja.
0: Amin. Kita doain bareng-bareng ya. Oke deh. Ada lagi?
1: Ya, buat semuanya aja. Semoga sehat. Buat Bang Aminuddin, Sopater, dan semua yang ada di situ, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semangat, lancar, aktivitas, sangat rezekinya.
0: Amin.
1: Selalu sukses, bahagia, happy juga.
0: Amin. Oke.
1: Buat Bang Ota, mungkin sudah sampai Bang Ota.
0: Nudin dong. Bukan, bukan.
1: Gak selalu Uta. Sehat
0: aja. Nudin dong, bukan Uta ya.
1: Enggak.
0: Oh, Bang Utanya lagi cuti.
1: Kemarin katanya hari ini berangkat.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Iya.
0: Udah ngambil cuti dia ya. Kalau Nudin enggak tahu kapan cuti.
1: Sudah tadi Bang Nudin.
0: Iya. Salah, tak kirain salamnya buat Uta tadi ya yang siaran, takutnya
1: Bang
0: salah.
1: Bang Nudin kenapa tadi waktu beri salam buat Bang Uta. Bang Aminuddin tadi waktu berita selamat petang, terus waktu Bang Jepri selamat malam.
0: Tidak fokus kita ya.
1: Terus.
0: Iya, kebiasaan dinas malam sih, tiba-tiba dinas siang jadi bingung. Kurang kopi ini kayaknya ya.
1: Iya, itu aja Bang Aminuddin.
0: Iya.
1: Itu aja Bang Aminuddin, selamat siang ya, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda dari Sampit ya. Aduh, kita memang ini ya, wow sekali hari ini ya. Walaupun sendal derdor itu juga, tapi berusaha untuk tetap fokus ya pendengar ya. Thank you Mama Yuda udah ngingetin kita juga. Nah yang mau gabung lagi boleh banget 0536322179 ya. Ada siapa lagi ini di belakang? Halo, selamat siang. Request pop.
2: Siang. Halo.
0: Halo.
2: Siang.
0: Siang. Request pop.
2: Request pop 100% Indonesia.
0: Ah, ya apa kabar Bang Navarro?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan baik.
0: Panas banget ya Palangkaraya. Alhamdulillah sehat juga.
2: Ya. Saya mau merekam lagu darinya Peter Pan.
0: Peter Pan judulnya apa?
2: Mimpiku.
0: Mimpiku. Baiklah. Mimpiku, ya. Salamnya silahkan.
2: Salamnya buatnya yang Slayer ya. Saya menyapa. Bang Oba juga, Mas Pandu, Mas Yuda dan Mas John, terima kasih sahabatnya. Bilang yang putri. Buat Rasa juga. Buat Bung Ari di Samarinda Kaltim. Dan buat semua aja Bang Aminuddin.
0: Siap.
2: Buat Bang Aminuddin kalau sehat terus semangat.
0: Amin.
2: Dan eksis aja.
0: Siap.
2: Terima kasih Bang Aminuddin.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Navarro ya. Lagunya dari Peter Pan dengan judulnya Mimpiku ya. Jauh Mimpiku nih kayaknya darinya Peter Pan ya. Dan pendengar, kayaknya kita udah berada di penghujung acara juga. Terima kasih banyak banget buat pendengar yang udah gabung di layanan telepon ataupun WhatsApp di siang hari ini. Special requestnya di Request Pop 100% Indonesia. Dan tentunya juga semoga kirim salamnya, sapa-sapaannya tersampaikan kepada orang yang disalami ya. Ataupun juga lagu-lagunya menemani pendengar di siang hari yang cukup terik ini. Nah, juga pendengar selalu dengerin Pro 1 di Palangkaraya setiap pukul 13.30 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nah, tentunya juga kami hadir dalam program Request Pop 100% Indonesia untuk Anda. Nah, sekarang juga udah saatnya saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RI Palangkaraya dari pukul 5 tadi hingga saat ini ya. Dan nanti juga di sore harinya ada rekan kami yang lain akan menemani Anda pendengar untuk segala aktivitas Anda. Akan ada Dewi Sri Tanjung yang menemani Anda. Dan juga pendengar ya, jangan lupa untuk berbahagia di setiap harinya. Jangan lupa bersyukur atas apa yang sudah kita lakukan di hari ini ya pendengar ya. Tetap semangat. Dan tentunya juga pendengar, ada dua lagu yang akan menutup program kita di Palangkaraya siang ini. Ada lagu dari Rosa dengan judul Nada-Nada Cinta. Dan juga ada Mimpi. Peter Pan tadi ya dengan judul Mimpi Jauh Mimpiku ya. Takut salah lagi Nudin ya bacain ya. Dan pendengar, saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun yang disengaja saat bawain program di hari ini. Tentunya juga besok mungkin Nudin akan masuk kembali di pukul 20 ya dalam Palangkaraya Malam nantinya di hari Kamisnya. Tentunya sehat-sehat selalu pendengar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kita memasuki waktu asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga Anda semua senantiasa sehat, bersemangat dan tentunya produktif menjalani aktivitas ya. Di hari ini pendengar Rabu tanggal 3 Juni 2026 ya. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator Paulina kembali menemani Anda di Palangkaraya sore hari ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, luar biasa sekali ya pendengar, cuaca di Kota Palangkaraya sepanjang hari ini matahari begitu luar biasa ya, terik dan udaranya juga cukup panas. Namun jangan sampai bahwa cuaca yang panas seperti hari ini ya membuat hati kita juga ikut-ikutan panas ya. Apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak terlalu penting ya, daripada menguras energi untuk marah, kesal ataupun esmoni ya yang berlebihan, lebih baik kita gunakan energi tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat dan tentunya membawa kebahagiaan ya. Karena sesungguhnya cuaca mungkin tidak bisa kita kendalikan, tetapi sikap dan suasana hati kita tentu tetap bisa kita jaga ya. Tetap tenang, tetap berpikir positif dan juga tetap ramah tentunya kepada orang-orang di sekitar Anda. Dan bagaimana juga dengan pekerjaan ataupun aktivitas Anda sepanjang hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Target-targetnya juga yang dikerjakan bisa tercapai, usaha juga semakin berkembang. Dan bagi Anda juga yang mungkin sedang dalam perjalanan, semoga selalu diberikan keselamatan hingga tiba di tujuan. Ya, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pendengar, kami temani tentunya sore Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Hadi Prayoga MT bin Aliansyah. Hadi Prayoga MT bin Aliansyah di mana saja berada sebagai tergugat. Isi panggilan tentang penetapan Ketua Majelis nomor 203 garing PDT titik G garing 2026 Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 24 April 2026 agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erna Saraswati SPD binti Purwandito sebagai penggugat melawan Hadi Prayoga MT bin Aliansyah sebagai tergugat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, ini tentu menjadi perhatian kita bersama, yang mana jenjang universitas semestinya menjadi tempat untuk belajar, menimba ilmu, kemudian juga membangun karakter dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Namun, sangat disayangkan ya apabila lingkungan pendidikan justru diwarnai oleh tindakan yang menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan rasa aman di kampus. Ya, baru-baru ini ya pendengar, kasus dugaan kekerasan seksual ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan akademik saja tidak cukup ya. Karena tentunya universitas yang terkenal yaitu Universitas Indonesia ini menjatuhkan sanksi ya kepada 15 mahasiswa yang terlibat kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan sanksi yang diberikan ini berupa skorsing akademik selama 1 hingga 3 semester sesuai tingkat pelanggaran masing-masing. Tentu keputusan ini juga tertuang dalam sejumlah keputusan rektor yang diterbitkan ya sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan kasus tersebut. Dan penetapan sanksi ini juga dilakukan berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama tim ahli ya. Ya, pendengar, pendidikan tentunya juga harus dibarengi dengan pembentukan moral, etika, serta penghormatan terhadap hak dan juga martabat setiap orang. Yang mana kampus tentunya juga harus menjadi ruang yang aman ya bagi seluruh sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Ya, informasi terkait dengan hal tersebut ya, pendengar, selengkapnya juga Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: cobiça. Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya kebawa arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media.

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, nanti sesaat pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, sederet informasi di wilayah Kalimantan ya. Kita kembali akan menyimak nanti lintas Banjar Nusantara ya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk

0: kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong.
4: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda di dalam Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Renukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tepian, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore rekan Dita.
1: Halo, selamat sore Adit.
0: Apa kabarnya Dit?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda siang sampai sore hari ini masih panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sepertinya hampir satu Kalimantan panas ya. Banjarmasin juga panas nih. Dita, bukan Dit, sorry.
1: Iya.
0: Seolah iya, manggil diri sendiri ini.
1: Betul.
0: Oke Dita, dari Samarinda ada informasi apa nih sore hari ini?
1: Betul, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait jaksa penuntut umum yang menuntut dua terdakwa korupsi DPON Kaltim.
0: Oke, silakan Dita informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau DBON Kalimantan Timur yang merugikan negara hingga 100 miliar rupiah kini memasuki tahap tuntutan. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau DEBON Kalimantan Timur kini mencapai babak baru. Jaksa penuntut umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus korupsi DEBON dalam sidang di Pengadilan Negeri Samarinda Selasa sore kemarin. Pembacaan tuntutan pertama dilakukan terhadap Ketua Pelaksana DEBON Kaltim, Zairin Zain. Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut Zairin dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan serta uang pengganti kerugian negara sebesar 30,7 miliar rupiah. Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Agus Hari Kesuma, dituntut dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 219,45 juta rupiah.
3: Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dr. Insinyur Haji Rinsen selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Dr. Insinyur Haji Rinsen membayar uang pengganti sekitar 30.759.96.959 rupiah 48 sen.
4: Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Hari Kesuma SMM MSD selama 3 tahun dan 6 bulan untuk membayar uang pengganti sebesar 219.450.000 rupiah.
2: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Agus Hari Kesuma, Hendrik Juk Abed, mengatakan pihaknya masih mempelajari isi tuntutan jaksa. Namun, menurutnya, jaksa tidak berhasil membuktikan dakwaan primer dan hanya menuntut kliennya berdasarkan dakwaan subsider yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
5: Itu penyalahgunaan kewenangan, yang mana tuntutan jaksa itu tidak berbicara terkait pertimbangan-pertimbangan daripada tuntutan saudara jaksa penuntut umum sehingga tuntutannya itu menjadi 3 tahun 6 bulan.
2: Selain membacakan tuntutan, jaksa juga menetapkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Di antaranya dokumen nama penerima honor DEBON Kaltim, rekening koran Bank Kaltim Tara, serta rekapitulasi kegiatan DEBON Kaltim. Ketiga dokumen tersebut sebelumnya disita dari Bendahara DEBON Kaltim, lalu dikembalikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 9 Juni mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada rekan Adit di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari Kalimantan Timur, Kota Samarinda, selanjutnya kita akan menghadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Jo Weda. Selamat sore Kak Weda.
1: Iya, selamat sore Adit.
0: Apa kabarnya Tarakan Kak Weda?
1: Oke, kalau sore ini terlihat masih lumayan panas nih Adit.
0: Oke, sama nggak jauh beda sama Samarinda berarti ya.
1: Siap.
0: Oke, ada informasi apa nih Kak Weda dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan rumah singgah gratis ini untuk keluarga pasien rujukan dari luar Tarakan, Adit.
0: Baik, silakan Kak Beda informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Aditya dan pemirsa dan pendengar, buktikan rasa kepedulian anggota DPR RI Komisi 7 Dapil Kaltara, Haji Rahmawati sediakan rumah singgah gratis untuk keluarga pasien dari luar daerah.
2: Mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
3: Rumah singgah Bunda Rahmawati yang berlokasi di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Kampung 1 Skip, samping Rumah Sakit Dr. Yusuf SK, Kota Tarakan telah diresmikan. Keberadaan rumah singgah ini hadir untuk melayani masyarakat dari luar daerah yang keluarganya sedang menjalani perawatan atau perobatan di rumah sakit. Pasalnya tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bermalam di musola, lorong hingga bangku rumah sakit demi tetap berada dekat dengan orang yang mereka sayangi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Daerah Pemilihan atau Dapil Kalimantan Utara, Haja Rahmawati mengaku sering menjumpai keluarga pasien yang justru mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat kurang istirahat saat menjaga kerabat mereka yang sedang dirawat. Anggota DPR RI Komisi 7 ini menilai banyak keluarga pasien yang datang dari daerah pedalaman, kabupaten lain hingga kawasan tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T karena keterbatasan ruang penjagaan pasien di rumah sakit, sebagian anggota keluarga harus mencari tempat beristirahat seadanya. Rumah singgah itu menyediakan 14 kamar dengan 4 kamar mandi, masing-masing 2 unit di lantai bawah dan 2 unit di lantai atas. Seluruh fasilitas dapat digunakan secara gratis. Melalui rumah singgah tersebut, ia berharap keluarga pasien dapat beristirahat dengan nyaman sehingga tetap sehat selama mendampingi proses pengobatan.
2: Saya sering berkunjung ketika menjenguk orang di rumah sakit, baik di sakit umum, rumah sakit yang ada di mana-mana. Kebanyakan pengantar pasien, justru mereka ketika pasiennya sembuh, mereka itu malah yang jadi sakit. Karena apa? Karena mereka tidak adanya fasilitas tempat mereka tidur. Karena itu mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
4: Kalau ini gratis Bu atau ada bayar biaya kebersihan lagi?
2: Gratis, gratis. Hanya mereka mungkin dengan kesempatan mereka seperti membersihkan kamar atau mereka membersihkan kamar mandi mereka, ya urunan lah seininya mereka.
3: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyampaikan apresiasi atas hadirnya rumah singgah yang dinilai menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Menurutnya, keberadaan rumah singgah merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani urusan kesehatan di Tarakan.
5: Kalau dari Pemko seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi, pastilah kita memberikan apresiasi yang tinggi sekali dengan adanya rumah singgah ini. Karena ini menjadi bentuk kehadiran negara. Pihak Ibu Rahmawati yang anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, itu artinya negara hadir di sini. Nah, seiring waktu kan kita memang menyadari banyak sekali warga kita, negara kita ini yang juga memerlukan tempat untuk singgah yang layak.
3: Ibnu Saud menjelaskan rumah singgah diprioritaskan bagi keluarga pasien dari luar Tarakan maupun masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat. Yang menegaskan fasilitas tersebut tidak membedakan asal daerah selama pengguna benar-benar membutuhkan bantuan. Ia menilai lokasi rumah singgah yang sangat dekat dengan rumah sakit menjadi nilai tambah yang penting bagi keluarga pasien. Dengan jarak yang hanya beberapa puluh langkah, keluarga dapat dengan cepat menuju rumah sakit apabila terjadi keadaan darurat. Kedepan, pengelolaan rumah singgah akan terus dievaluasi agar seluruh penghuni dapat merasa nyaman selama memanfaatkan fasilitas tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adit, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan secara berjaringan melalui RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Meskipun saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
1: Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meminta masyarakat untuk tidak lengah. Virus yang ditularkan melalui tikus ini disebut memiliki tingkat kematian tinggi dan gejalanya kerap menyerupai penyakit umum sehingga berpotensi terlambat terdeteksi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Atmi Susilastuti menegaskan, warga harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri badan, lemas, batuk, hingga sesak nafas. Menurutnya, hantavirus merupakan penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui paparan kotoran urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal dan berisiko fatal apabila tidak ditangani dengan cepat. Atmi menjelaskan penularan hantavirus tidak hanya terjadi melalui kontak langsung dengan sekresi tikus, tetapi juga dapat terjadi ketika seseorang menghirup debu yang telah terkontaminasi oleh kotoran atau urin hewan pengerat tersebut. Kondisi itu membuat kebersihan lingkungan menjadi faktor utama dalam pencegahan penyebaran penyakit.
2: Ya, di Banjarmasin belum ada kasus untuk hantavirus, penyakit hantavirus. Kalau Kementerian Kesehatan menyebut penyakit virus hanta. Ya, jadi kami pastikan di Kota Banjarmasin belum ada penyakit tersebut dan mudah-mudahan tidak pernah ada. Termasuk juga Kalimantan Selatan, provinsi tidak ada. Dan mudah-mudahan kita terus sama-sama melakukan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tidak akan ada penyakit itu masuk di Kalimantan Selatan, apalagi di Kota Banjarmasin.
1: Kasus hantavirus sendiri menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hamdia, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku resah dengan adanya virus tersebut. Meski tidak mengetahui jelas jenis virus ini, ia mengaku lebih mengedepankan pencegahan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar.
3: Penyakit hantavirus ini kan sudah banyak nih trennya. Nah, kalau dari pihak nih, gimana menghadapinya nanti? Khawatir ya, Bi?
4: Khawatir.
3: Terus cara pihak untuk menghindari penyakit itu gimana?
4: Membersihkan dalam rumah, lingkungan, minum vitamin.
3: Terus kalau misalnya tiba-tiba ada gejala nggak enak badan, mungkin demam, mungkin biasanya mungkin kemana membawanya?
4: Ke bidan
3: dekat rumah ya?
4: Iya.
1: Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Kebijakan tersebut diterbitkan melalui pedoman resmi dari Kementerian Kesehatan guna memperkuat deteksi dini dan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi munculnya kasus. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan di sore hari ini, kami sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore, Bung Rusdi.
1: Ya, selamat sore, rekan Aditya.
0: Bagaimana kabarnya, Bung Rusdi?
1: Alhamdulillah, untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, kabar baik dan kondisi cuaca hari ini mendung, Aditya.
0: Wah, beda sendiri nih ya di Nunukan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Bang Rusdi, sore hari ini ada informasi apa dari Nunukan?
1: Ya, terkait tentang pentingnya memantau anak-anak jangan sampai salah menggunakan HP di media sosial.
0: Oke, baik Bu Rusdi, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, maraknya penggunaan HP dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bupati Nunukan Irwan Sabri meminta tim penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk mengawasi penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Hal ini dinilai sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Digital yang membatasi akses akun media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Menurut Irwan, kader PKK memiliki peran penting karena dekat dengan masyarakat dan keluarga. Kehadiran PKK dinilai efektif untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak-anak.
3: Saya sebut anak-anak, kita sekarang ini sedang mengalami perubahan sikap dan perilaku akibat masifnya penggunaan gadget dan media sosial. Saya berharap kepada para kader PKK untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
2: Meski demikian, Irwan menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh dihindari. Anak-anak tetap perlu mengenal dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar serta meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Namun penggunaan gadget harus diimbangi dengan pengawasan dan kontrol dari orang tua.
3: Maka pada titik inilah kita harus mampu mencari titik keseimbangan yang tepat bagi anak-anak kita. Kalaupun harus sekiranya memberikan HP, maka pengawasan dan kontrol tidak boleh diabaikan sama sekali.
2: Bupati Nunukan menilai dampak negatif penggunaan gadget yang tidak terkontrol lebih besar dibandingkan manfaatnya. Untuk itu, ia mengajak orang tua dan kader PKK bersama-sama meningkatkan pengawasan agar anak terhindar dari kecanduan gadget dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Aditya.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, kita sudah terhubung bersama rekan Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Ya, selamat sore Aditya di Banjarmasin. Apa kabar sore ini?
0: Kabar aku apa kabar Kota Banjarmasin, Wi?
1: Dua-duanya lah.
0: Kabar aku baik sekali, Wi, untuk Banjarmasin. Seharian penuh, hari ini panas. Cuman panas, ya? Sekarang udah agak ini ya, sudah agak dingin ya.
1: Dingin ya.
0: Palangkaraya gimana, Wi?
1: Alhamdulillah Palangkaraya cerah sepanjang hari ini, juga panas sama seperti Banjarmasin, Aditya.
0: Oke, baik. Wi, dari Palangkaraya ini informasi apa, Wi, sore hari ini?
1: Ini terkait dengan pemerintah provinsi ya Kalimantan Tengah yang mendukung kawasan Puntun ya, ini bebas narkoba, Aditya.
0: Baik, silakan rekan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya, baik Aditya dan juga pendengar Pro 1 ya, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran kepolisian daerah terus bersinergi dengan gerakan Dayak Anti Narkoba untuk mengubah citra Kampung Puntun menjadi bersih dari narkoba. Informasi selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran terhadap pembangunan posko terpadu di kawasan Puntun padat penduduk. PJ Sekda Kalimantan Tengah Linai Victoria Aden menyampaikan bahwa keberadaan posko tersebut diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba serta penyalahgunaannya. Menurutnya, pembangunan posko merupakan langkah nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Pemprov Kalteng juga siap memberikan dukungan terhadap berbagai program pencegahan dan penanggulangan narkoba guna melindungi generasi muda serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat dan produktif.
2: Dan sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik dari Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, TNI juga, Dewan Adat Dayak, Gerakan Dayak Anti Narkoba, dan ormas-ormas lainnya. Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba. Tadi sudah disampaikan juga bahwa area sini Puntun mempunyai stigma sebagai area peredaran narkoba yang juga sudah diketahui oleh masyarakat, bukan hanya Kalimantan Tengah, Bang. Dan menjadi tugas kita bersama untuk mulai sekarang, ini sebuah langkah awal yang baik. Kita bersama-sama, tidak ada kata ampun bagi pengedar narkoba seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kapolda, dan kita semua tentunya berbagai elemen harus mendukung pemberantasan narkoba ini.
3: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses pembangunan posko terpadu gerakan Dayak Anti Narkoba hingga selesai. Jajaran kepolisian akan memberikan pengamanan selama proses pembangunan berlangsung hingga posko beroperasi. Menurutnya tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu proses pembangunan karena keberadaan posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
4: Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya, sekali lagi, peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas hingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
3: Ia juga menyoroti dampak buruk peredaran narkoba yang selama ini telah merusak citra kota Palangkaraya dan merusak kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, maka dampak buruknya akan merusak generasi muda. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Aditya di Banjarmasin. Adit.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Opsi.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah. Tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

saya, Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Ya, pendengar, personil Satuan Samapta Polresta Palangkaraya ya, ini bergerak cepat mendatangi lokasi dugaan pencurian setelah menerima laporan masyarakat melalui layanan darurat Polri. Ya, pendengar, kejadian ini dilaporkan ya, terjadi di seputaran Jalan Geobos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya. Begitu laporan masuk, personil ini langsung diterjunkan ke tempat kejadian perkara atau TKP untuk memastikan situasi tetap aman dan memberikan penanganan awal ya. Dan pendengar, tentu ini merupakan respon cepat yang patut diapresiasi ya, ketika masyarakat melaporkan adanya dugaan tindak kriminal melalui layanan darurat Polri. Aparat kepolisian ini langsung bergerak menuju lokasi untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Ya, pendengar, tentu menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tugas aparat kepolisian semata ya, namun keamanan lingkungan ini juga merupakan tanggung jawab bersama ya. Sebagai masyarakat tentunya juga memiliki peran penting, mulai dari meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan sekitar, dan tentunya juga tidak ragu untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Ya, tentunya pendengar ya, semoga kesadaran masyarakat untuk selalu peduli terhadap keamanan lingkungan juga terus meningkat, karena dengan kerjasama yang baik kita juga berharap bahwa angka kriminalitas ini dapat terus ditekan ya, sehingga Kota Palangkaraya tetap menjadi kota yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warganya. Ya, pendengar, informasi selengkapnya ya. Polisi gerak cepat respon laporan dugaan pencurian di Jalan Geobos Palangkaraya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Astagfirullah. Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kami sampaikan cek fakta, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip kompas.com, foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, SD Negeri 1 Menteng, Kota Palangkaraya ini bersiap melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2026-2027 ya. Dengan kuota sebanyak 56 siswa, Kepala Sekolah Deni ini menjelaskan bahwa jumlah tersebut terbagi dalam dua rombongan belajar dan penerimaan dilakukan sesuai juknis yang berlaku serta mengacu pada ketentuan dari pemerintah daerah. Ya, pendengar, dalam proses seleksi ya, sekolah juga menerapkan sejumlah jalur penerimaan sesuai aturan yang telah ditetapkan ya, selain jalur domisili dan juga usia calon peserta didik, terdapat juga jalur afirmasi serta pertimbangan kedekatan lokasi kerja orang tua ya. Ya, pihak sekolah juga menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan ini dilakukan secara transparan dan mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian. Ya, pendengar, tidak terasa ya kita juga sudah akan memasuki tahun ajaran baru dan tentu ini juga menjadi momen yang cukup sibuk ya, sekaligus membahagiakan bagi banyak orang tua dan juga anak-anak yang akan memulai perjalanan pendidikan di jenjang yang baru. Dan tentunya bagi para orang tua yang mungkin saat ini sudah mulai mempersiapkan ya berbagai kebutuhan sekolah, mungkin mulai dari proses pendaftarannya, seragam, tas, sepatu, buku tulis ya, sampai dengan tentunya berbagai perlengkapan belajar lainnya ya. Tentunya juga bagi anak-anak yang akan memasuki bangku sekolah ini untuk pertama kalinya, tentu juga menjadi pengalaman yang penuh semangat dan tentunya pasti juga rasa penasaran ya. Ya, pendengar, tentu proses penerimaan peserta didik baru mudah-mudahan kita doakan bisa berjalan dengan baik ya. Dan mari kita juga jadikan tahun ajaran baru ini untuk tentunya menjadi awal yang baik ya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pastinya juga semangat belajar ya bagi anak-anak kita ya. Semoga juga calon peserta didik mendapatkan sekolah yang sesuai, para orang tuanya juga diberikan kemudahan, kelancaran dalam mempersiapkan kebutuhan pendidikan ya bagi putra-putrinya. Dan tentunya mudah-mudahan putra-putri kita, anak-anak kita juga bisa belajar dengan penuh semangat untuk meraih cita-cita mereka di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik pendengar, azan maghrib ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 nanti akan berkumandang ya pendengar pada pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, dan saatnya kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Qur'an.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, berikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar ya. Masih di Palangkaraya sore hingga malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat pendengar nanti pukul 18 ya kami akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.
1: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
2: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
2: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
1: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
2: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Rabu 3 Juni 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Mungkin daun kalteng itu ditingkatkan untuk program sertifikasi pertanian ya.
2: Tantangan media sekarang nih, seperti disampaikan Dewan Pasar tadi, kondisi efisiensi memang menjadi tantangan terdiri bagi kita, terutama untuk rekan-rekan media, tapi tidak kalah pentingnya kita tetap profesional dalam menjalankan tugas kita sebagai jurnalistik.

0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Selain memperluas areal tanam, upaya hilirisasi sektor pertanian juga menjadi fokus Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kesejahteraan petani. Informasi selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Pusat mungkin Bawang Kalteng itu ditingkatkan untuk program sertifikasi pertanian ya.
2: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kalimantan Tengah terus mempercepat program ekstensifikasi lahan sawah guna meningkatkan produksi pangan daerah. Kepala Dinas TPHP Kalimantan Tengah Rendy Lesmana mengatakan selain memperluas areal tanam, upaya hilirisasi sektor pertanian juga menjadi fokus untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kesejahteraan petani di Kalimantan Tengah.
1: Ya, tentunya gini, sejalan dengan harapan dan pemerintah pusat mungkin Bawang Kalteng itu ditingkatkan untuk program sertifikasi pertanian ya, artinya memperluas kawasan pertanian terutama tanaman pangan, sehingga dengan tertambahnya bahan baku sawah kita di tahun 2025 dan 2026 ini, depan kita produksi kita dan juga termasuk jagung itu akan meningkat. Jadi produksi meningkat, kebutuhan kita juga nanti bisa terpenuhi, sehingga kita lagi tergantung dengan wilayah yang lain.
2: Sementara itu, pengamat pertanian dan perkebunan Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai program ekstensifikasi lahan sawah dan hilirisasi sektor pertanian merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Menurutnya, perluasan areal tanam harus dibarengi dengan pengelolaan yang berkelanjutan, dukungan infrastruktur serta pengembangan industri hilir agar hasil produksi tidak hanya meningkat tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan masyarakat.
3: Perizinan regulasi kita yang harus konsisten, tidak perlu berubah. Karena bagi investor yang paling penting itu sebetulnya peraturan yang tidak terlalu panjang, berbelit-belit, cepat, mudah dan bisa diskusi. Nah, itu yang dan konsisten sepanjang berapa tahun kan.
2: Selain itu hilirisasi harus dilakukan secara terintegrasi, didukung infrastruktur yang memadai, teknologi pertanian serta akses pasar yang kuat agar mampu meningkatkan produksi pangan dan memberikan nilai tambah bagi petani maupun perekonomian daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga pedoman hidup yang tumbuh dalam nilai-nilai budaya masyarakat di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Budaya lokal menjadi salah satu sarana dalam menanamkan karakter, persatuan, dan rasa cinta tanah air kepada generasi muda. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
4: Hubungan yang erat tentunya kita melihat ya dengan perkembangan zaman yang dimana nilai-nilai budaya yang juga menjadi nilai kebangsaan ya. Yang mana ini lahir dari nilai kebangsaan itu sendiri walaupun di tengah-tengah budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini banyak sekali ragam dan macamnya ya.
5: Di tengah perkembangan teknologi dan deras arus globalisasi, penguatan nilai Pancasila dinilai perlu dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan melestarikan budaya lokal. Budaya lokal tidak hanya menjadi identitas suatu daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dan kebersamaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di Kalimantan Tengah. Falsafah Uma Betang menjadi salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat hidup rukun dalam beragama, suku, agama, dan budaya. Kepala SDN 8 Pelangkaraya sekaligus pengurus komunitas pencinta sejarah budaya Kalimantan Tengah, Eni Oktavia mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan sangat erat dengan budaya masyarakat Kalimantan Tengah. Menurutnya, keberagaman budaya yang ada justru semakin memperkuatkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
4: Hubungan yang erat tentunya kita melihat ya dengan perkembangan zaman yang dimana nilai-nilai budaya yang juga menjadi nilai kebangsaan ya. Yang mana ini lahir dari nilai kebangsaan itu sendiri walaupun di tengah-tengah budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini banyak sekali ragam dan macamnya ya, berbagai adat istiadat, tetapi tidak menghilangkan adat istiadat itu sendiri, tetapi justru semakin diperkaya.
5: Eni menambahkan penanaman nilai Pancasila generasi muda tidak cukup hanya melalui hafalan, tetapi perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui budaya sekolah, pendidikan karakter, dan berbagai kegiatan yang menumbuhkan sikap disiplin, toleransi, serta gotong royong. Sementara itu, guru sejarah sekaligus pengurus komunitas pencinta sejarah budaya Kalimantan Tengah, Eka Olivia, menilai bahwa sejarah dan budaya lokal memiliki peran penting dalam memperkuat rasa kebangsaan generasi muda. Menurutnya, pemahaman terhadap budaya daerah dapat membantu generasi muda mengenal akar identitas bangsa serta memahami makna Pancasila secara lebih mendalam.
6: Ada istilah, kita harus belajar dari akar. Karena kita kembali dari akar, gitu ya. Jadi kita harus tahu akar kita, berarti juga tidak hanya asal muasal nenek moyang kita, bagaimana sejarah budaya lokal. Karena sejarah dan budaya lokal itulah yang kemudian juga membentuk sejarah nasional dan juga kebudayaan nasional Indonesia, seperti itu.
5: Eka juga menekankan bahwa pelestarian budaya lokal perlu mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan media digital dan media sosial. Melalui konten kreatif dan edukatif, budaya daerah dapat memperkenalkan generasi muda sehingga tetap relevan dan menarik di tengah pengaruh budaya luar yang semakin kuat. Melalui pendidikan, keluarga, komunitas, dan dukung berbagai pihak, nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Kian generasi muda tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas tetapi juga berkarakter, menciptakan budaya daerah, dan mampu menjaga identitas bangsa di tengah tantangan globalisasi. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Ya, pendengar, berita selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kota Waringin Barat menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keberadaan seorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di kawasan Monumen Bundaran Pancasila Pangkalan Bun. Penanganan tersebut dilakukan sebagai bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Aduan yang diterima petugas berasal dari pihak keluarga yang meminta bantuan penanganan terhadap anggota keluarganya. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Regu 1 Satpol PP Kota Waringin Barat segera mendatangi lokasi untuk melakukan koordinasi dan penanganan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Setelah melakukan komunikasi dengan pihak keluarga dan memastikan kondisi yang bersangkutan, petugas bersama keluarga membawa ODGJ tersebut ke instalasi gawat darurat RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Kapuas masa bakti 2026-2029 resmi dilantik Ketua PWI Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Mengatakan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan profesionalisme wartawan. Informasi selengkapnya disampaikan Septina.
7: Tantangan media sekarang ini seperti disampaikan Dewan Penasihat tadi, kondisi efisiensi ini memang menjadi tantangan terdiri bagi kita, terutama untuk rekan-rekan media. Tapi tidak kalah pentingnya kita tetap profesional dalam menjalankan tugas kita sebagai jurnalistik.
8: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Zainal melantik pengurus PWI Kabupaten Kapuas masa bakti 2026-2029 di Balai PWI Kalteng. Ketua PWI Kapuas yang baru dilantik, Suhartoyo, menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan profesionalisme wartawan di tengah berbagai tantangan industri media saat ini. Suhartoyo mengatakan, program kerja dalam waktu dekat akan difokuskan pada konsolidasi internal bersama seluruh anggota PWI Kapuas. Selain itu, pihaknya juga akan menyinergikan program kerja PWI Kapuas dengan PWI Kalimantan Tengah, termasuk pelaksanaan orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK, serta uji kompetensi wartawan UKW. Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran yang saat ini terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi dunia media. Meski demikian, wartawan dituntut tetap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik dan tidak menyerah pada situasi yang ada.
7: Selanjutnya terkait tantangan media sekarang nih, seperti disampaikan Dewan Penasihat tadi, kondisi efisiensi ini memang menjadi tantangan terdiri bagi kita, terutama untuk rekan-rekan media. Tapi tidak kalah pentingnya kita tetap profesional dalam menjalankan tugas kita sebagai jurnalistik. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita tetap berinovasi bagaimana PWI nanti ke depan tetap bisa solid maju walaupun dalam keadaan kondisi keuangan yang di tengah efisien saat ini, Mbak.
8: Saat ini PWI Kapuas memiliki 16 anggota aktif. Suhartoyo menyebut jumlah wartawan di Kabupaten Kapuas sebenarnya lebih banyak sehingga pihaknya akan membuka ruang bagi wartawan yang belum bergabung untuk menjadi anggota PWI dengan tetap memenuhi syarat sesuai aturan organisasi. Suhartoyo berharap kepengurusan baru mampu menjadikan PWI Kapuas semakin berintegritas, solid, dan menjadi barometer organisasi pers di Kabupaten Kapuas. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kabupaten Kapuas, Hartoni Usawang, yang turut hadir dalam acara pelantikan tersebut, mengapresiasi kinerja kepengurusan PWI sebelumnya yang dinilai telah menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Hartoni berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih. Ia juga menyoroti pentingnya peran PWI dalam menjaga kualitas informasi di tengah maraknya penyebaran hoax dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
9: Saat-saat ini ya mungkin banyak hal-hal yang sepertinya di media itu kan bertebaran yang hoak-hoak atau semacam berita-beritanya tidak mengenakan. Nah, kami mengharapkan juga bisa minta tolong dengan mereka pengurus baru ini bisa membina, menetapkan hal-hal kayak itu. Jangan kita ini jangan gara-gara tidak berkontrak timbul muncul hal-hal yang tidak baik. Karena kami bersyukur kena adanya perbuk kami. Untuk media kita punya perbuk, terus saya mengharapkan ke depannya juga kita bisa bekerja sama dengan baik.
8: Kepala Diskominfo Santik Kapuas menambahkan, kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers perlu terus diperkuat demi mendukung pembangunan daerah serta penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat. Septina Trisnawati melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Dukungan orang tua dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Karena keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
11: Untuk saat ini ya, untuk satu menteng kita memang ini, jadi memang khusus sih kayaknya. Cuma ya alhamdulillah lah, kita masih bisa menangani. Dan ini kerjasama antara guru dan orang tua sebenarnya.
12: Dukungan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sangatlah penting. Dukungan ini dinilai tidak hanya diperlukan bagi siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi orang tua siswa lainnya agar proses belajar dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Kepala Sekolah Khusus SKH Negeri 1 Palangkaraya, Anita menegaskan bahwa keterlibatan orang tua memiliki peran besar dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Menurutnya, tanpa dukungan dan pemahaman yang baik dari orang tua, suasana belajar di dalam kelas berpotensi menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kenyamanan seluruh peserta didik. Anita menjelaskan bahwa sekolahnya melayani peserta didik mulai dari jenjang taman kanak-kanak, TK, sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah menengah atas SMA, dengan cakupan jenjang pendidikan yang lengkap. Sekolah mampu memberikan layanan pendidikan berkelanjutan bagi siswa berkebutuhan khusus. khusus. Sementara itu, konsep lembaga pendidikan yang dikelolanya, Anita menyebutkan bahwa sekolahnya sebagai sekolah satu atap, model ini memungkinkan seluruh jenjang pendidikan berada dalam satu lingkungan yang terintegrasi sehingga memudahkan proses pendampingan dan pengembangan peserta didik. Menurutnya, keberadaan sekolah satu atap memberikan banyak manfaat, terutama dalam memastikan kesinambungan program pendidikan dan terapi yang dibutuhkan siswa. Selain itu, koordinasi antara guru, tenaga pendidik, dan orang tua dapat dilakukan secara lebih efektif karena seluruh layanan tersedia dalam satu kawasan.
13: Di sini dari TK, SD, SMP, SMA. Sekolah satu atap, apa yang ngarannya?
14: Sekolah satu atap?
13: Iya, SKH.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Deni, menyatakan sesuai arahan dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, sekolah umum dilarang tidak menerima anak berkebutuhan khusus atau ABK. Selain itu, peran orang tua turut membantu guru di sekolah dalam memberikan arahan bagi anak ABK, sehingga sampai sekarang tidak ada kendala berarti bagi pembinaan anak ABK di sekolah umum SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya.
11: Intinya komunikasi dengan orang tua sih kayaknya. Jadi komunikasi dengan orang tua, yang pertama orang tua yang siswa ABK-nya, yang kedua orang tua siswa lain. Jadi biar nanti tidak apa ya, saling memahami lah. Jadi tidak ada miskomunikasi. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada masalah sih dengan orang tua yang dalam tanda petik siswa normal ya. Jadi tidak ada masalah. Mereka memahami itu dan membantu kayaknya.
14: Jadi memang untuk guru kebutuhan khusus ini masih minim ya Pak ya, setiap SD juga Pak ya, bukan di sini saja saya pernah menanya ternyata Pak.
11: Iya, untuk saat ini ya, untuk satu Menteng kita memang ini, jadi memang khusus sih kayaknya. Cuma ya alhamdulillah lah, kita masih bisa menangani. Dan ini kerjasama antara guru dan orang tua.
12: Melalui pendekatan yang terkoordinasi antara orang tua dan sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus karena dukungan orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, nyaman, dan mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik secara optimal. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulida, mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan BPS, Badan Pusat Statistik. Menurutnya, sensus ini penting karena menghasilkan data valid yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Dina mengatakan sensus ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh. Hasil sensus dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran dan efektif. Ia juga mengimbau masyarakat memberikan data yang jujur kepada petugas sensus. Dengan dukungan semua pihak, termasuk DPRD dan pemerintah daerah, hasil sensus diharapkan menjadi landasan pembangunan ekonomi Murung Raya ke depan. Meski pertumbuhan investasi di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun, namun kondisi global yang tidak stabil dan nilai tukar rupiah yang melemah menjadi kendala tersendiri. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
15: Saya melihat kondisi investasi kita saat ini sedang berada di fase yang tidak baik-baik saja.
16: Hari Pasar Modal Indonesia yang diperingati pada hari ini, 3 Juni, menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Melalui pasar modal, masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan di Indonesia. Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Palangkaraya, Bismart Arituan, mengatakan, jika dilihat secara garis besar, geliat investasi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terbaru, jumlah investor di Indonesia bahkan telah menembus angka 21 juta orang, dengan kontribusi besar dari kalangan generasi muda.
17: Hal yang paling menarik dari kacamata ekonomi makro adalah pergeseran demografinya. Saat ini, rata-rata investor itu didominasi oleh anak muda, lebih dari 54%. Itu di bawah umur 30 tahun, jadi Gen Z dan milenial akhir. Jadi pasar modal itu sekarang bukan lagi jadi domain eksklusif dari orang-orang yang elit senior.
16: Meski demikian, salah satu warga Palangkaraya yang mulai berinvestasi sejak usia muda, Ahmad Rizaldi, menilai kondisi investasi di Indonesia saat ini tidak sedang berada dalam situasi yang baik. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah membuat investor harus lebih cermat dalam mengelola aset di tengah ketidakpastian ekonomi.
15: Iya, oke. Sebagai warga biasa yang juga kebetulan ikut berinvestasi di pasar saham Indonesia ya, saya melihat kondisi investasi kita saat ini sedang berada di fase yang tidak baik-baik saja, terutama akibat tekanan makroekonomi, apalagi pelemahan rupiah ya, bahkan sampai ke level hampir 18 ribu begitu. Dan di pasar modal sendiri, tekanan ini memicu volatilitas tinggi dan arus modal asing yang keluar. Akibatnya, ya saya sendiri harus lebih adaptif mengamankan portofolio melalui strategi jangka pendek dengan pembatasan risiko yang ketat dibandingkan menahan saham.
16: Karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi hal penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan investasi yang tepat. Dengan pemahaman yang baik, investor dapat mengelola risiko secara lebih bijak sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar modal dalam jangka panjang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Sebagai implementasi dari nilai-nilai keindonesiaan, salah satunya dapat diwujudkan dengan sikap saling toleransi di lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan makna yang terkandung dalam Pancasila, sila kedua. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan wawancara Edi Suroso dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boy Yeptanius, berikut ini.
18: Pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, saya bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Palangkaraya, yaitu Bapak Boy Yeptanius. Kita akan wawancara dengan beliau tentang nilai-nilai keindonesiaan. Kita akan lebih spesifik, yaitu bagaimana mengedukasi masyarakat untuk lebih toleran terhadap sesama. Baik Pak Boy, bagaimana Pak arahan dari Kesbang Pol sendiri kepada masyarakat yang saat ini ada di permukiman penduduk, Pak?
19: Baiklah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, berkaitan dengan tema Hari Lahir Pancasila tahun 2006 ini, di mana dengan mengusung tema yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Pancasila bukan hanya kita hafalkan saja, bukan kita untuk dihafal, tetapi harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, bermasyarakat. Khususnya contohnya di lingkungan kita, sesama tetangga kita, rekan-rekan kita di lingkungan kerja, kita harus mengamalkan Pancasila seperti ini.
18: Kalau nilai-nilai Pancasila itu kan ada yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian ada juga persatuan Indonesia. Dan dari makna-makna tersebut, Pak, apakah sudah diimplementasikan oleh masyarakat sejauh ini dari pengamatan Pak Boy?
19: Kalau dari pengamat saya, sudah semua sudah kita jalankan baik di lingkungan kita, di mana kita bisa menjalankan ibadah kita sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai antara suku, golongan, seperti itu.
18: Untuk kegiatan Kesbang Pol yang mengarah kepada perbaikan sikap masyarakat, ini apa saja Pak yang akan disusun ke depannya?
19: Kesbang Pol salah satunya ada bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Seharusnya kita melakukan bermacam kegiatan-kegiatan, salah satunya paskibraka. Kegiatan melalui paskibraka kita menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui anak-anak muda, anak pelajar, diberikan sosialisasi tentang ideologi kebangsaan, ideologi Pancasila, seperti itu Mas.
18: Untuk mengantisipasi nilai-nilai dan yang ada dalam Pancasila luntur dengan adanya perkembangan zaman seperti ini, apa saja nih upaya yang dilakukan dan juga antisipasi yang dilakukan oleh Kesbang Pol?
19: Ya, salah satunya kami di Kesbang Pol melalui bidang ideologi wawasan kebangsaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencegah atau menanggulangi hal-hal yang di luar norma norma-norma Pancasila ya. Di situ kita laksanakan sosialisasi pada masyarakat di lingkungan kita, di lingkungan kita, di lingkungan sekitar masyarakat, dimanapun kita berada, kita sosialisasikan.
18: Terakhir pertanyaan dari saya, dari tim RRI, Pak Boy, untuk di bulan Juni ini Pak, ada kegiatan-kegiatan apa saja Pak yang akan dilaksanakan?
19: Untuk di bulan Juni ini salah satunya kita, kegiatan kita yaitu pemantapan kegiatan paskibraka ya, melalui bidang ideologi bahasa pembahasan pemantapan di sana. Kita ya, seperti yang sudah saya katakan, kita memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui stakeholder terkait yang memberikan pencerahan kepada rekan-rekan adik-adik kita. Jadi kita siswa SLTA ya, yang kita berikan pencerahan melalui norma-norma nilai Pancasila seperti itu untuk kegiatan tahun ini. Untuk yang kita laksanakan ini mahasiswa calon Paskibraka 2026, kita berikan mereka, mungkin mereka nanti apa yang kita sampaikan mereka akan meneruskan lagi ke rekan-rekan mereka di sekolah-sekolah begitu.
18: Demikian pendengar RRI, wawancara kami bersama dengan Pak Boy sudah kita laksanakan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih Pak Boy.
19: Terima kasih pemirsa semua.
18: Ya, demikian, sampai jumpa.

0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ya ini berencana melakukan rekrutmen staf khusus dari kalangan mahasiswa untuk membantu pelaksanaan program pembangunan daerah. Nah, perekrutan generasi muda ini akan ditempatkan pada sejumlah sektor strategis ya, mulai dari pertanian, ekonomi hingga pendidikan. Ya, pendengar, kepada RRI ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Reza Prabowo ini mengatakan bahwa tugas utama staf khusus dari kalangan mahasiswa nantinya adalah membantu mengawal pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera. Nah, langkah ini dilakukan ya agar berbagai program yang ada ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, pendengar, tentu ini menjadi kabar yang menarik ya, sekaligus juga membuka peluang besar bagi para mahasiswa di Kalimantan Tengah. Tentu kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan daerah ini juga merupakan pengalaman yang sangat berharga ya, karena tidak hanya menambah wawasan tetapi juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi nyata bagi masyarakat. Tentu kesempatan ini juga jangan disia-siakan karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki energi, kreativitas dan tentunya juga pemikiran yang segar yang dapat membantu menghadirkan berbagai inovasi ya dalam pelaksanaan program pemerintah. Selain itu juga menambah pengalaman kerja dan kemampuan berorganisasi. Ya, tentu diharapkan bahwa melalui program ini ya, pendengar, mahasiswa juga bisa belajar secara langsung bagaimana kebijakan dijalankan ya, bagaimana programnya juga menyentuh masyarakat serta berbagai tantangan yang mungkin nantinya akan dihadapi dalam pembangunan. Ya, kita doakan semoga proses rekrutmen ini juga berjalan dengan baik ya, dan bisa memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang tentunya juga memiliki semangat, integritas, serta komitmen untuk membangun Kalimantan Tengah. Ya, baik pendengar, informasi update lainnya nanti sesaat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kita kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3, kita akan simak warta berita.

Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam.
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata tahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi, komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut DPR melalui Komisi 9 menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk
1: terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebonjeruk Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor Badan Gizi Nasional Kebonjeruk Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidikan di dalam gedung. Ini tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami mendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti.
0: Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan ex wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional LDH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Pelindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream jumlah produksi.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PIHI ONWJ yaitu sebesar 2.906 barel kondensat per hari, GOP Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah Kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Capai target 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, itu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun, realisasi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan putaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
15: Saat ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju Tanah Air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Jakarta Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah lansia dan mereka dikompensasi makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang saatnya terbang pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca dengan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka, kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Pertama tentunya harus istirahat, pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda, sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat laporkan gitu, dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita apa nama kita lakukan dan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni datang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supra Pro 3 RRI terus menggarap untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi, mau keputusan itu, jadi mau tegak-tegak itu tidak ada. Saya Remini Senshi yang katakan, itu cukup saja.
22: Karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun. Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa tekanan. tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match di edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak ragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Perhatian Anda. Selamat malam.

0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini dalam mimbar agama Katolik. Ya, pendengar ya, kita kembali dipertemukan dalam program mimbar agama Katolik. Dan di kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang meneguhkan iman serta menuntun langkah hidup kita sehari-hari. Dan pendengar, tema mimbar agama Katolik pada malam hari ini adalah Kristus Gembala yang baik. Tentu ini adalah sebuah gambaran kasih Tuhan yang begitu dekat, yang mengenal setiap dombanya, memanggil kita satu persatu serta menuntun kita menuju kehidupan yang penuh damai dan keselamatan. Baik pendengar, membantu kita mendalami tema pada malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya, ada Bapak Victorinus Raja Oja SS. Selamat malam Pak Victor.
2: Selamat malam Mbak.
1: Iya, tentu malam hari ini ya, nanti Pak Victor akan menjelaskan terkait tema kita, yaitu ya pendengar, Kristus Gembala yang baik. Silahkan Pak Victor.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada mimbar agama Katolik malam hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan tentang Yesus sebagai gembala yang baik dalam satu rangkaian Minggu Panggilan Sedunia dengan tema seperti tadi yang sudah disebutkan, yakni Kristus Gembala yang baik. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, setiap tahun khususnya pada Minggu Paskah keempat, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Doa Sedunia untuk Panggilan. Dan ini adalah hari khusus untuk seluruh umat Katolik di dunia mendoakan panggilan-panggilan baru di dalam gereja, terutama panggilan untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati. Nah, mengapa tema Minggu Panggilan ini selalu berkaitan dengan Yesus Sang Gembala yang baik? Nah, jawabannya adalah karena setiap panggilan dalam gereja, siapapun itu dipanggil dalam bentuk apapun, semuanya berakar dan selalu terhubung dengan Kristus yang merupakan Sang Gembala. Karena dialah yang memanggil, dialah yang memimpin, dan dia jugalah yang memberi makna dalam setiap panggilan kita. Malam hari ini, mari kita bersama-sama mendalami siapakah sebenarnya Yesus Sang Gembala Baik itu dan bagaimana hal ini berhubungan dengan panggilan kita masing-masing sebagai umat beriman. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Yohanes bab 10, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Dan ia mengungkapkan dengan kata-kata yang sangat indah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Untuk memahami kedalaman pernyataan ini, kita perlu mengerti konteks dunia Palestina pada zaman Yesus. Profesi gembala pada saat itu sangat umum di sana. Orang-orang yang mendengar Yesus yang berbicara tentu sangat familiar dengan kehidupan para gembala. Seorang gembala yang baik memiliki hubungan yang sangat dekat dengan domba-dombanya. Dia mengenal setiap domba yang ada dalam kawanannya. Dia tahu mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang suka menyimpang. Dia memanggil setiap dombanya dengan namanya masing-masing, dan domba-domba itu mengenal suaranya. Seorang gembala yang baik memimpin kawanan dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke tempat air yang tenang. Dia mencari tempat-tempat terbaik untuk domba-dombanya agar mereka dapat makan dan minum serta beristirahat dan dapat bertumbuh dengan baik. Seorang gembala yang baik melindungi kawanan dombanya dari berbagai macam bahaya. Di Palestina ada serigala, ada singa, ada juga pencuri yang mengancam kawanan domba. Gembala yang baik siap, baik itu siang maupun malam, untuk menjaga domba-dombanya. Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Seorang gembala yang baik berusaha untuk mencari ketika ada domba yang hilang. Ketika ada satu domba yang tersesat, dia tidak membiarkannya begitu saja. Dia meninggalkan domba-domba yang lain untuk mencari yang satu itu sampai ditemukan. Semua ini digambarkan oleh Yesus untuk menjelaskan siapa dia sebenarnya kepada kita semua dan bagaimana hubungan itu bisa dijalin dengan kita. Nah, Yesus berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kata mengenal di sini sangat mendalam maknanya. Ini bukan sekedar tahu nama dan tahu wajah, tetapi ini adalah pengetahuan yang lebih intim, yang lebih personal dan tentunya penuh kasih. Kristus mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu setiap pikiran kita. Dia tahu perasaan kita, bahkan dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita, bahkan yang paling tersembunyi. Dia tahu luka hati kita yang paling dalam. Dia tahu kerinduan-kerinduan kita yang bahkan tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Dan yang luar biasanya lagi, meskipun dia mengetahui semuanya, dia tetap mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kita, dia tidak menolak kita. Sebaliknya, dia memanggil kita dengan nama kita, dia mendekati kita dengan kelembutan. Dalam dunia yang begitu luas ini, begitu besar ini, di mana kita sering merasa seperti hanya sendirian di antara jutaan manusia yang lain, di mana kita sering merasa tidak diperhatikan, tidak dipahami, tidak dihargai, Yesus berkata kepada kita semua, aku mengenal engkau, engkau berharga bagiku, engkau penting bagiku. Ini adalah dasar dari setiap panggilan kita. Sebelum Kristus memanggil kita untuk melakukan sesuatu, dia lebih dahulu memanggil kita untuk menjadi miliknya, untuk masuk dalam hubungan yang intim, hubungan yang pribadi dengannya. Yesus berkata, gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Nah, ini bukan sekedar perumpamaan. Ini adalah kenyataan yang terjadi di Bukit Kalvari. Kristus benar-benar memberikan nyawanya untuk kita. Dia disalibkan, dia wafat, dia dikuburkan. Dan semuanya demi keselamatan kita. Mengapa Yesus melakukan ini semua? Jawabannya hanya satu, yakni karena kasih. Kasih yang begitu besar sehingga ia rela mengorbankan dirinya secara total. Yesus sendiri berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dan perhatikan, Yesus tidak mengatakan dia memberi nyawanya untuk domba-dombanya yang baik saja. Tidak. Dia memberikan nyawanya untuk semua domba-dombanya. Termasuk domba-dombanya dalam tanda kutip yang nakal, yang sering menyimpang, yang lemah, bahkan yang penuh dengan dosa. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Ini menunjukkan bahwa kita belum baik ketika Kristus mati untuk kita. Kita masih penuh dengan dosa. Tetapi dia tetap mengasihi kita dan memberikan nyawanya untuk kita. Inilah perbedaan antara gembala yang baik dengan orang upahan yang disebutkan Yesus. Orang upahan bekerja sebagai gembala bukan karena kasih, bukan karena kepedulian, bukan karena kesayangan atau rasa sayangnya kepada domba-domba, tetapi karena upah yang dia terima. Ketika bahaya datang, ketika serigala menyerang, ketika ada bahaya yang mengancam, orang upahan bisa saja meninggalkan domba-domba dan lari menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan nasib domba-domba itu karena mereka bukan miliknya. Tetapi gembala yang baik, gembala yang sejati, tidak pernah lari. Dia tetap bertahan, bahkan dia melawan. Dia melindungi domba-dombanya, bahkan jika itu berarti dia harus mati. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia tidak lari ketika bahaya datang. Ketika para musuhnya datang menangkapnya, dia bisa saja melarikan diri. Dia memiliki kuasa untuk itu, tetapi dia tidak lari. Dia menghadapi mereka, dia membiarkan dirinya ditangkap, dihakimi secara tidak adil, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Semuanya demi kita domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, tetapi kisah tidak berakhir di salib. Pada hari ketiga, Kristus bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut, dia tetap menjadi gembala untuk kita semua. Tetapi sekarang sang gembala itu hidup yang tidak akan pernah mati lagi. Dalam kitab Wahyu kita membaca tentang visi surgawi di mana anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Sungguh paradoks yang indah. Anak domba adalah gembala. Kristus adalah domba yang disembelih untuk dosa-dosa kita, dan pada saat yang sama dia adalah gembala yang menggembalakan kita. Sebagai gembala yang hidup dan bangkit, Kristus terus memimpin kita sampai hari ini. Dia tidak meninggalkan kita sendirian, dia berjalan bersama kita, dia berbicara kepada kita melalui sabdanya, dia memberi kita makan melalui Ekaristi, dia menguatkan kita melalui sakramen-sakramennya, dan dia membimbing kita melalui gerejanya. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Ini adalah kunci dari kehidupan Kristiani. Mendengarkan suara Kristus dan mengikuti dia. Tetapi bagaimana kita bisa mendengarkan suaranya di tengah begitu banyak suara yang berkompetisi untuk mendapatkan perhatian kita di dunia ini? Di dunia yang begitu bising ini, bagaimana kita bisa membedakan suara gembala yang sejati dan suara-suara lain yang menyesatkan? Yang pertama, kita perlu keheningan. Kita perlu waktu untuk diam, untuk sunyi, untuk tidak melakukan apa-apa kecuali hanya mendengarkan. Dalam keheningan doa, suara Kristus bisa terdengar lebih jelas. Maka, ambillah waktu untuk hening. Yang kedua, kita perlu membaca dan merenungkan sabda Allah dalam kitab suci. Kristus berbicara kepada kita melalui sabdanya. Ketika kita membaca Injil dengan hati yang terbuka, kita akan mendengarkan suaranya. Dan yang ketiga, kita perlu mendengarkan juga suara gereja. Kristus memberikan otoritas kepada gerejanya untuk mengajar di dalam namanya. Ketika gereja berbicara tentang iman dan tentang moral, itu adalah suara Kristus Sang Gembala yang kita dengarkan. Yang keempat, kita perlu mendengarkan suara hati nurani kita yang dibentuk dengan baik. Roh Kudus berbicara di dalam hati kita dan membimbing kita ke jalan yang benar. Dan yang terpenting, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, suara Kristus selalu adalah suara yang mengajak kita kepada kebaikan, kepada kasih, kepada kebenaran. Suaranya adalah suara yang memberikan rasa damai, bukan kecemasan. Suaranya adalah suara yang membangun, bukan yang menghancurkan. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah gembala agung. Dia adalah gembala yang tidak bekerja sendirian. Dia memanggil beberapa orang untuk berbagi dalam tugas menggembalaannya. Dia memanggil mereka menjadi gembala bagi kawanan domba-dombanya di bumi ini. Ini adalah panggilan imamat. Seorang imam dipanggil untuk menjadi gembala bagi umat Allah. Seperti Kristus, dia dipanggil untuk mengenal domba-dombanya satu persatu, untuk memimpin mereka, untuk memberi mereka makan melalui sabda dan sakramen, untuk melindungi mereka dari bahaya rohani. Dan seperti Kristus, seorang imam juga dipanggil untuk memberikan hidupnya. Bukan dalam arti mati secara fisik, tetapi memberi keseluruhan hidupnya, seluruh waktunya, seluruh energinya untuk pelayanan kepada umat Allah. Ini adalah panggilan yang luar biasa mulia, tetapi juga sangat menuntut pengorbanan. Seorang imam bukan orang upahan yang bekerja untuk upah duniawi. Seorang imam adalah gembala yang sejati yang mengasihi domba-dombanya dan rela berkorban untuk mereka. Demikian pula dengan panggilan hidup bakti bagi biarawan-biarawati. Biarawan-biarawati, saudara dan saudari kita, mereka yang menjadi suster, bruder, frater, dan lain-lain, mereka semua dipanggil untuk berbagi dalam misi penggembalaan Kristus dengan cara yang khusus, yakni melalui doa, melalui pelayanan, melalui kesaksian hidup mereka. Mereka berusaha mengembalakan umat Allah. Tetapi kita perlu ingat bahwa hanya imam dan biarawan-biarawati yang dipanggil untuk menjadi gembala. Tetapi kita semua juga dipanggil untuk menjadi gembala bagi sesama. Setiap orang beriman dengan cara mereka masing-masing dipanggil untuk ikut serta dalam misi penggembalaan Kristus. Orang tua kita adalah gembala pertama bagi anak-anak mereka. Mereka dipanggil untuk membimbing anak-anak mereka dalam iman, untuk mengajar mereka mengenal dan mengasihi Kristus, untuk melindungi mereka dari bahaya moral dan spiritual. Guru, para katekis adalah gembala bagi murid-murid mereka. Mereka dipanggil untuk menyampaikan iman kepada para murid dengan setia dan penuh kasih. Untuk membantu anak-anak dan remaja bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan setiap orang Kristiani, kita semua juga dipanggil untuk menjadi gembala bagi sesama dalam arti tertentu. Ketika kita melihat saudara-saudari kita yang tersesat, yang sedang bergumul dalam kesulitan, dalam masalah, atau yang meninggalkan imannya, kita dipanggil untuk menjangkau mereka dengan kasih. Untuk membantu mereka menemukan jalan kembali kepada Kristus Sang Gembala. Santo Petrus menuliskan suratnya dengan mengatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kita harus jujur mengakui bahwa hari ini gereja mengalami krisis panggilan. Di banyak tempat jumlah imam semakin berkurang. Seminari-seminari kekurangan calon. Banyak paroki tidak memiliki pastor. Banyak umat tidak dilayani dengan baik karena kekurangan gembala. Mengapa ini semua terjadi? Tentu ada banyak faktor. Di dunia modern yang seperti kita rasakan sekarang ini menawarkan begitu banyak pilihan karir yang menjadi atau yang mencari menjanjikan kekayaan, kekuasaan dan kenyamanan. Imamat dan hidup bakti yang menuntut pengorbanan dan kesederhanaan tentu tidak menarik bagi kebanyakan orang muda. Budaya kita juga semakin individualis. Orang-orang lebih fokus pada kebahagiaan pribadi mereka daripada pelayanan kepada orang lain. Ide untuk memberikan seluruh hidup untuk Allah dan sesama tentu terasa asing dan bahkan tidak masuk akal bagi sebagian orang. Di beberapa tempat ada juga skandal yang melibatkan para klerus yang merusak kepercayaan orang terhadap imamat. Ini membuat beberapa orang muda mungkin saja ragu untuk menjawab panggilan. Tetapi di tengah semua tantangan ini, kita tidak boleh kehilangan harapan. Kristus tetap memanggil. Dia tidak pernah berhenti memanggil gembala-gembala baru untuk kawanannya. Lalu, bagaimana peran kita dalam menumbuhkan panggilan? Bagaimana kita harus melakukan ini semua? Bagaimana kita bisa membantu menumbuhkan panggilan-panggilan yang baru di dalam gereja? Pertama dan yang paling penting adalah berdoa. Yesus sendiri berkata, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk panggilan-panggilan baru. Berdoa untuk anak-anak muda di paroki-paroki kita agar mereka membuka hati, mendengarkan suara Kristus yang memanggil mereka. Berdoa juga untuk mereka yang sedang dalam proses pembedaan roh, dalam proses discernment, agar mereka mendapat kejelasan dan keberanian untuk menentukan pilihan. Berdoa juga untuk para seminaris dan calon biarawan-biarawati, agar mereka tetap setia dalam panggilan mereka. Ini adalah hal yang penting dan yang paling utama. Kita berdoa bagi mereka. Dan yang kedua, kita menciptakan budaya panggilan dalam keluarga kita. Orang tua jangan takut jika salah satu anak dari keluarga kita menunjukkan tanda-tanda panggilan untuk menjadi imam atau mengikuti hidup bakti, menjadi biarawan-biarawati. Jangan menghalangi mereka dengan mengatakan, kami sudah menyiapkan masa depan yang lain untukmu. Atau kami ingin kamu menikah dan memberikan anak serta cucu untuk kami. Sebaliknya, ayo, mari kita dukung mereka. Dorong mereka untuk menjelajahi, untuk mengenali panggilan itu. Berbicaralah dengan positif tentang imamat, tentang hidup bakti di dalam keluarga masing-masing. Jangan hanya berbicara tentang skandal atau masalah yang ada di dalam gereja. Berbicara juga tentang begitu banyak imam dan biarawan-biarawati yang lain yang setia, yang hidupnya kudus, yang sungguh-sungguh melayani dengan kasih. Yang ketiga, mari kita dukung para imam dan biarawan-biarawati yang sudah ada saat ini. Kita hargai mereka, doakan mereka, bantu mereka dalam pelayanan mereka. Ketika orang-orang muda melihat bahwa imam dan biarawan-biarawati dihormati dan didukung oleh komunitas, mereka akan lebih terbuka untuk mempertimbangkan panggilan yang sama. Dan yang keempat, mari kita ajak orang-orang muda untuk lebih dekat dengan Kristus. Panggilan lahir dari hubungan yang mendalam dengan Kristus. Ketika seorang benar-benar mengenal dan mengasihi Kristus, ketika mereka mengalami kasihnya yang luar biasa bagi mereka, hati mereka akan terbuka untuk melayani dia secara total. Kita libatkan orang-orang muda dalam kehidupan menggereja. Ajak mereka untuk melayani, entah sebagai misdinar, sebagai lektor, pemazmur, atau mungkin sebagai petugas kor. Ajak mereka untuk bergabung dengan kelompok-kelompok doa, untuk mengikuti retret dan juga ikut dalam kegiatan pelayanan sosial. Dalam pengalaman melayani ini, banyak orang menemukan panggilan mereka. dan disitulah panggilan mereka akan bertumbuh. Dan yang kelima, memberikan kesaksian hidup yang baik. Jika kita sebagai orang beriman hidup dalam atau dalam keadaan setengah hati, jika iman kita hanya di bibir tetapi tidak terwujud dalam tindakan, jika kita tidak menunjukkan sukacita dan kedamaian yang datang dari Kristus, nah bagaimana kita bisa mengharapkan orang-orang muda, anak-anak kita, untuk memberikan hidup mereka sepenuhnya bagi Kristus, bagi panggilan. Tetapi jika mereka melihat dalam diri kita kasih sayang yang sejati, pengorbanan yang tulus, sukacita yang mendalam, mereka akan tertarik. Mereka akan terinspirasi. Mereka akan berpikir apa yang membuat orang tua atau orang-orang yang mereka jumpa ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Apa yang mereka miliki, tentu saya juga inginkan. Saya ingin seperti mereka. Dan inilah benih pertama dalam panggilan mereka. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, pada pekan atau minggu panggilan ini, kita tidak hanya berdoa untuk panggilan-panggilan baru untuk imam dan biarawan-biarawati, namun kita juga diajak untuk merenungkan panggilan pribadi kita masing-masing. Kristus hadir dalam setiap tindakan, dalam setiap karya pelayanan.

0: Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, di akhir permenungan kita ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk melakukan beberapa hal konkret. Yang pertama, dalam minggu ini, mari kita luangkan waktu khusus setiap hari untuk berdoa bagi panggilan baru dalam gereja. Doakan dengan nama mereka masing-masing jika kita mengenalnya. Doakan juga anak-anak muda yang ada di paroki kita yang mungkin sedang dalam proses atau pergumulan untuk menentukan pilihan hidup mereka. Yang kedua, jika kita adalah orang tua, berbicaralah dengan anak-anak kita tentang panggilan-panggilan hidup membiara. Tanyakan kepada mereka apakah mereka pernah merasakan bahwa Allah memanggil mereka untuk sesuatu yang khusus. Dan ciptakan tempat atau ruang di mana mereka merasakan hal yang aman, merasakan kedamaian untuk dapat merasakan panggilan itu di dalam keluarga. Yang ketiga, jika kita sendiri merasakan ada sesuatu di dalam hati kita, ada kerinduan, ada sebuah kegelisahan, mungkin itu adalah panggilan Allah, maka jangan diabaikan. Berbicaralah dengan pemimpin atau pendamping rohani kita, dengan para pastor atau suster yang mungkin kita kenal, untuk lebih dalam menjelajahi, mengenal panggilan kita itu. Dan yang keempat, tunjukkan apresiasi atau penghargaan kepada para imam, biarawan, biarawati yang sudah melayani gereja dengan sepenuh hati. Ucapkan terima kasih kepada mereka dan juga berikan penghargaan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia mengenal kita, Dia mengasihi kita, Dia memberi nyawanya untuk kita semua. Panggilan kita adalah untuk mendengarkan suaranya dan mengikuti Dia dengan setia. Mari sebagai umat beriman, kita sungguh-sungguh memberikan hati, memberikan diri untuk mendengarkan suara Kristus dan ambil bagian dalam karya pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Iya, baik pendengar dan juga tentunya umat Katolik dimanapun Anda berada. Demikian tadi ya, mimbar agama Katolik dengan topik Kristus Gembala yang baik. Kami akhiri sampai di sini dulu ya pendengar mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat ya pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Ruang Rindu Nasional.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya malam hari ini, saatnya kami akan hadirkan info cuaca untuk esok hari yang akan disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Chandra. Untuk cuaca esok Kalimantan Tengah, silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1.

0: RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Chandra, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Esok hari Kamis 4 Juni 2026, dimulai pada pagi hari diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu menjelang siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Kapuas bagian tengah, Murung Raya bagian selatan, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hari diperkirakan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamana, Mandau, Seruyan, dan Kota Waringin Timur diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan akan kembali berawan, kecuali di wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian selatan, Katingan bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Kapuas bagian tengah hingga selatan, Murung Raya bagian selatan, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur yang diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakhirawan Chandra Mukti Wijaya sudah menyampaikan langsung informasi perakhiran cuaca, dan pendengar tetap bersama kami. Saya Lisi akan temani Anda dalam program Palangkaraya Malam, dan tentu juga akan hadir program Ruang Rindu Nasional.
2: Urusan listrik semua makin mudah dengan PLN Mobile. Mulai dari bayar listrik, beli token, pasang baru listrik, perubahan daya, cek tagihan, lapor gangguan, hingga cek lokasi SPKLU. Semua ada. Selain itu, banyak info-info terupdate di promo menarik. Yuk download PLN Mobile sekarang juga dan nikmati kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. PLN Mobile, satu aplikasi, semua ada solusi.
1: Ya, pendengar, sebelum kami hadirkan program Ruang Rindu Nasional, kami sampaikan berita panggilan sidang. Berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan kepada Ramadhani bin Leknan, di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 252 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 26 Mei 2026. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean, nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sulistiani binti Purwono sebagai penggugat lawan Ramadhani bin Leknan sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya, dan pendengar, kita akan segera ikuti program Ruang Rindu Nasional, dan kali ini bintang tamunya ada Donil X Neo dan juga akan bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
1: Secara
0: ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana bingung. Maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang. Kalau
0: oh gitu.
1: Ternyata jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berterima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata itu. Capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap dari tahun 93.
0: 93? Lalu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Oh, tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern
1: jadi,
0: Funk Star.
1: Iya, jadi okay. Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk star iya, ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh, iya gitu. Iya. Anak South yang funky gitu ya. Jadi, anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, Asi Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: Iya.
1: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti. Dan itu udah jarang. Jalan Tuhan lah dulu, gue nggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya, Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam. Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi Bu apa Bu?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi Bu atau Bu? Tadi kata-katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya Bos? Sekarang kan jarang orang jadi Bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jana Bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruh, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke. Okay.
2: Ya, yeah. Bagaimana nih? Ya. Bos dengan buruh ini.
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya, pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu burunya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit teringat terus jadinya seperti bos begitu.
0: Oh, okay. Yoi, makasih. Siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih ya, Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini, Bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo. Oke. Sama deh. Bang Don, Mas Donil.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ah ini Bang, ini lagunya banyak, ada Tonotini, Curhat Lagi, Tentu Saja, Bajus.
0: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang,
0: Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo. Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om?
4: Sehat ya, Om.
1: Salam kenal, salam sehat. Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya.
0: Mm-mm.
4: Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dismari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Bagi-bagi salam,
0: Yudi. Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Mahenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Koko. Sehat, siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Koko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya. Terima kasih.
0: Mas fansnya ini. Oma-oma loh Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Ya. Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu. Dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa, kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan, tuh Denada gitu ya.
1: Denada ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, itu susah Bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu ya susah kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma? Ya,
5: pertanyaannya nih. Hmm. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudia?
0: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, ya nanti jawabannya ya. Gitu.
5: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin, ya,
1: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Mas Daniel, ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini, hip-hop ini.
0: Iya, yeah.
6: Oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Thank you ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Donil.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang punya sih.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
8: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
8: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam kembali.
8: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo. Halo,
9: selamat malam kembali.
8: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
9: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
8: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
9: Bintang tamunya siapa, Mas?
8: Donil X Neo.
9: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya? Karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
8: Siap. Oke, okay, terima kasih Pak Putra ya.
9: Boleh Mas Anwar salam, Mas.
8: Silakan tiga orang. Halo.
9: Boleh salam.
8: Iya, silakan Pak, tiga orang.
9: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
8: Siap.
9: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
8: Oke. Satu lagi.
9: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
8: Terima kasih Pak Putra.
9: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
8: Oke. Okay.
9: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
8: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
8: Langsung silakan dengan Mas Donil.
10: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
8: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
10: Pak Donil.
8: Oke. Okay.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
8: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
8: Nanti siap. Ditunggu ya.
10: Siap. Hanya itu aja.
8: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
8: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
8: Iya, kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
8: Oke.
1: Okay. Aduh.
8: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
1: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
8: Kehidupan sehari-hari
1: jadi
8: ya.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
8: okay.
1: Dari Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
8: Siap.
1: ya, begitulah cara rapper menulis.
8: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
8: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
8: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
8: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
8: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
8: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
8: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Terus salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan
8: lah ya, tapi ya di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan, yang penting mirip aja gitu.
8: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli, kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
8: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
8: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
8: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
8: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
8: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
8: Ya.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
8: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang ya udah, yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap. Gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
8: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
8: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
8: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
8: Masih
1: lagu,
8: ya?
1: Untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macam ya, sama kerja di
8: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
8: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
8: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
8: Oh, iya.
1: Gitu.
8: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
8: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
8: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
11: It's another one.
12: Gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas
1: tadi
0: Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang kamu.
0: Okay. Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya bulan purnamanya indah.
0: Iya, betul. Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Lah. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya? Profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Ah, jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo.
2: Rap. Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan.
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya?
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu.
0: Oke, okay. Nanti ditunggu ya Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan
2: boleh,
0: tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, Jordi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Ex-Neo.
4: Mas Donil. Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan itu Mas Dani ya.
3: Hai. Ya Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Siap. Yang saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini begini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juli, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
0: Mas,
4: salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu mau dilewat
0: madu. Siap.
5: Yo apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
5: Yo.
1: Selamat malam.
5: Neo, saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya,
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara, film-film barat sana ya, itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap. Mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua, karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
0: kolab
1: dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil dan
3: salam Bunda. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya Mas.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Donil.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rapper. Apa namanya?
3: Iya rap ya.
6: Rap ya. Ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, sudah kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Tetap semangat, tetap sukses ya Bang Dari ya.
3: Terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu.
6: Ya, saya Ayu. Menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya menyerahkan Pro Satria Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya Bande Bang Daniel
3: Donio,
7: aslinya
3: ya.
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, okay, ya, ya. Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam tadi ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang
7: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis.

0: atur aku punya napas, dua-dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
1: Oke.
0: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Yeah. Dia bas, baton atau alto?
1: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
0: Kalau belum, ada tiga.
2: Oke.
0: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Loi, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku siap. Hanya masuk di grand final.
1: Oke, okay, terima SMP kasih.
0: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Iya,
1: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
0: Oke. Okay. Janji melulu.
2: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
2: Kita
1: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam. Wow.
1: Paling lama 3 jam. Nah,
2: jadi,
1: katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
1: susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
2: Wah, luar biasa Mas Doniel ya.
1: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Oke. Okay. Ya,
3: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
1: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
2: Iya, benar.
1: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya,
2: kalau itunya kan
3: satu waktu,
2: kan?
3: Ya. Intuisi, puisi. Yo, kayak gitu-gitu lah mesti nyatain kata-kata itu kan.
2: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing gitu.
1: Lanjut dari Teteh Dini. Linda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
1: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Oh, belum ya. Mas Doniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Malam Ini tadi karya saya juga, terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya, terus
1: oke.
3: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
1: Poundra Karna.
2: Poundra Karna,
1: oke
2: ya.
3: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
1: lupa banyak juga lah ya, pokoknya itu kan lupa
3: ya, banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Seluruh Indonesia atau mungkin manca?
3: Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
3: Iya.
2: Ya,
3: belum
2: ya.
3: Pernah yang ke sana-sana
2: Malaysia,
3: belum?
2: Malaysia, Singapura ya.
3: Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas kan?
1: Amin. Next.
2: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion gak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
2: Udah pernah ya?
1: Pernah
2: di semua komplit. Ya?
3: Acara Kang. Festival,
2: ya.
3: Benar.
1: Komplit semua personil.
3: Komplit.
1: Oh, oke.
3: Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Oh, tapi belum
3: sempat reuni.
2: Siapa tahu
1: kenapa enggak gabung
2: ya?
1: Lagi aja sih.
2: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hidup dia.
1: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
2: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Jakarta. Jaksel.
2: Mungkin lu jauh.

0: itu muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
2: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
0: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
2: Iwa dulu itu panutan panutan kita kita lah gitu
1: 93
2: panutan kita kita lah kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena kang Iwa
0: keluar album ya, okay.
2: Ku ingin kembali jadi ya itulah. Nah,
1: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
2: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa,
1: bisa
2: yang
1: ya.
2: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah.
1: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
0: Ayo coba.
1: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
0: Benar kan? Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya mas.
0: Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap tuh bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, nyatonya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
3: kan.
2: Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Oke
3: ya gitu. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram.
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Maran. Terima
0: kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 nih udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di seluruh platform.
3: Ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Solo. Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Surabaya juga ya.
3: Tapi paling paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit, tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan. Borju lu gitu.
0: Celahannya
3: begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang nih kok gila gak ngerasain dampak krisis sih, gila orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
3: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe
2: Buni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005.
3: Ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya. Siap. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Betul, Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
1: Ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi. Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kuta Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Iya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Jenny Series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan, judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Itu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: ada, banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya yang lain tuh ada
2: siapa aja,
3: Mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya, Mas.
3: Di toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Oke.
3: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
0: Iya.
2: Terus ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunyai oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu ya pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya, oke.
2: Harus pas,
4: Mas. Betul. Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo
3: itu,
4: ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Benar.
4: Besok kita nge-rap.
2: Ayo,
4: oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa. Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu gak ya gitu?
1: Gimana? Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman enggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita
1: ya,
0: sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99
0: ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus
0: ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar kan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
2: Baik-baik semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Ya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
2: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Mas
0: Yudi,
2: Mas Donil dilanjut
0: ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bang Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanyakan, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh? Silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti, ya. Di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, Neo ya, udah ya, jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka. Gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ini dengan Pedro.
1: Di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
1: dengan
0: Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa Cindy itu sih?
0: Oke. Oke. Okay. CD lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
6: Salam dari Bang Govinda.
0: Oke, okay, ya, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Perdo gitu aja.
0: Oke.
1: Okay. Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Belinda Pinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: Psychoji
0: dan rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat
1: sekilas kayak mirip gitu ya,
3: mirip sih ya suaranya Neo, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan, gitu.
1: Oh
3: kayak
1: iya
3: gitu,
1: iya benar-benar
3: kayak
1: iya.
3: Gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
7: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong, coba bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Bang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan? Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Bentar,
0: di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya. Iya,
0: ya, po ame ame
1: belagu
0: kuku ya. Pokoknya udah la la la la la la na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Iya
2: sih. Kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu, itu kan rima, itu kan rima.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa di... follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube ada enggak?
2: Channel YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya. Wow,
1: dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita. Ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya.

Martini.

pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik

0: listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Persatukan informasi dan inspirasi dan program Ruang Rindu Nasional tentu sudah hadir di ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar, kami kembali temani Anda masih dalam program Palangkaraya malam di hari ini. Sedikit informasi tentang rupiah ya pendengar, di mana rupiah terpuruk ke level yang tentu juga ini 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat, begitu ya pendengar. Nilai tukar rupiah makin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup 0,71% atau 127 poin ke level 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswabi juga mengatakan bahwa pelaku pasar masih memantau perkembangan di Timur Tengah. Iran melakukan serangan ke basis militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain, sementara pasukan Amerika Serikat melakukan serangan ke Pulau Qasim di Iran. Kekhawatiran akan inflasi dipicu oleh lonjakan harga minyak mendorong spekulasi kenaikan suku bunga The Fed. Pasar saat ini juga memperkirakan Fed akan tetap mempertahankan suku bunga pada pertemuan di bulan Juni. Dan pendengar, kami membacakan teman Anda dengan sajian lagu berikut ini.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
7: A few moments later.
6: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
8: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta, tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat, yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatu suundus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan

unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia.

0: Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais. Sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran, hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

0: Dalam kehidupan yang serba digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Setiap taruhan yang dipasang di dunia maya dapat memiliki dampak yang merusak, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Judi online bukan sekedar permainan biasa, ia dapat menjadi kecanduan yang menghancurkan, menguras tabungan, memecah belah hubungan, bahkan merusak masa depan seseorang. Ketika layar penuh dengan harapan palsu, seringkali yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan. Melalui sentuhan jari, seseorang dapat kehilangan segalanya. Ketenangan pikiran tergantikan oleh kegelisahan dan ketidakpastian. Maka, penting bagi kita untuk menyadari bahaya judi online dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan orang-orang terkasih. Ingatlah, keberuntungan sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Berhentilah sebelum terlambat. Dukungan dan bantuan selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, mari melawan bahaya judi online dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang kecanduan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.
1: RRI Palangkaraya, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan kami siaran Pro 1 di hari ini. Saatnya kami mundur pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran di hari ini, Rabu 3 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 4 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara, Merdeka!

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang

0: punya jiwa patriotik yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda ya di pagi hari ini? Semoga pagi ini menyapa Anda dengan semangat yang baru ya, dan tentunya tubuh yang sehat untuk menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini ya. Ya, di hari Kamis ya, pendengar, tepat hari ini 4 Juni 2026, saya Dewi Sri Tanjung, operator Febri Nugroho dan juga Wahid kembali menemani Anda di Palangkaraya pagi ya. Bagi Anda juga yang mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan aktivitas ya, kami doakan semoga pekerjaan dan juga kegiatan yang Anda lakukan sepanjang hari ini berjalan lancar ya, dimudahkan setiap langkah serta membawa manfaat dan juga keberkahan. Dan apapun profesi dan juga kesibukan Anda, semoga segala urusan yang mungkin sedang Anda hadapi dapat terselesaikan dengan baik, setiap tantangan juga diberikan jalan keluar, dan setiap ikhtiar yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Dan yang terpenting tentunya ya pendengar, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, serta kebahagiaan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Dan menemani Anda ya di sepanjang hari ini Pro 1 RRI Palangkaraya hadir dengan ragam informasi dan tentunya lagu-lagu yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan baiklah pendengar, mengawali kebersamaan kita ya dalam Mutiara Pagi, sesaat nanti kami akan hadirkan ceramah agama Islam.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kembali ya dalam ceramah agama Islam. Dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di kesempatan pagi hari ini ceramah agama Islam ya akan menghadirkan topik membangun generasi Qurani sejak dini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di tengah perkembangan zaman yang tentunya saat ini semakin cepat, tantangan dalam mendidik anak-anak dan juga generasi muda juga semakin besar ya. Oleh karena itu tentunya juga diperlukan pondasi yang kuat agar anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, beriman dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Membangun generasi Qurani ya pendengar, tentunya di sini bukanlah tugas yang dimulai ketika anak beranjak dewasa, melainkan sejak usia dini melalui pendidikan, keteladanan dan juga pembiasaan yang baik dalam keluarga dan juga lingkungan. Ya, pendengar ya, untuk membahas tema pagi hari ini ya di studio Pro 1 RRI Palangkaraya, ini telah hadir Ustaz Ansori. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi.
1: Ya, sehat ya Ustaz ya.
2: Alhamdulillah. Ya. Mbak Dewi?
1: Alhamdulillah juga Ustaz. Ya, pendengar, Ustaz Ansori ini merupakan Direktur Wilayah LPPSDM DPW BKP RMI Kalimantan Tengah ya. Nanti Anda juga silakan yang ingin bergabung ya, boleh bertanya-tanya dengan Ustaz Ansori ya terkait dengan tema kita yaitu membangun generasi Qurani sejak dini. Ya, baik Ustaz, bagaimana nih penjelasannya terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz?
2: Ya. Makasih Mbak Dewi. Ya, kita sama-sama sampaikan sama dulu ya. Nanti setelah terserah nanti misalkan ada pertanyaan, oke, kita jawab ya Mbak Dewi ya.
1: Siap.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Innalhamdalillah wa syukurulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yabkau kawli. Para pendengar, pemirsa acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya, di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya selalu manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, panjang umur, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena telah diberikan nikmat, maka wajib kita bersyukur sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman insyaAllah, termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Topik kita hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Dewi tadi terkait tentang membangun generasi Qurani sejak dini. Ya, ini merupakan hal yang penting. Kenapa? Tentunya kita sebagai orang tua pasti menginginkan ya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentunya tidak mudah. Ya, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan kita. Tapi ada upaya dari orang tua. Ya, sebagaimana salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan pelajaran ya, agama dan akhlak kepada anak. Ya, tapi yang terpenting ya, bagaimana mengenalkan ya, atau membangun generasi anak-anak kita. Ya, karena yang namanya generasi anak-anak kita itu adalah generasi penerus ya Mbak Dewi ya. Ya, penerus ya kita di masa yang akan datang. Nah, bagaimana sih membangun generasi Quran ini sejak dini? Yaitu melalui pendidikan Al-Quran. Ya, mengenalkannya ya inilah proses. Karena segala sesuatu di dunia ini apapun ya pasti akan melalui berbagai proses ya Mbak Dewi ya. Ya. Sama juga dengan kita memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita. Ya pasti juga melalui proses. Proses apa? Proses mengenalkan Al-Quran. Terus mengajarkan untuk membaca Al-Quran. Dan ada juga yang menghafal Al-Quran. Ya, pada anak-anak atau yang sering disebut Golden Age. Ya. Yaitu bagaimana periode ini ya merupakan periode emas untuk membentuk karakter akhlak mulia ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi ya memberikan pendidikan ya bekal supaya anak-anak kita menjadi anak yang beriman bertakwa dan yang terpenting mempunyai akhlak yang mulia. Ini semua harapan ya Mbak Dewi ya. Impian dari setiap orang tua. Pengen anaknya mempunyai akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik ini tidak hanya kepada dirinya sendiri, kepada kedua orang tuanya, keluarganya, pasti juga kepada masyarakat lainnya. Ya, pasti pengennya menjadi anak-anak kita kan ya Mbak Dewi ya, ya yes, pengen menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya, nah tentunya inilah terkait dengan yang namanya bimbingan rohani. Ya tentunya itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Ya dengan menanamkan ya nilai-nilai Islam sebelum mereka terpapar pengaruh lingkungan yang lebih luas lagi. Karena zaman sekarang zaman now tuh Mbak Dewi. Ya wah itu banyak, sekarang lebih berat ya dibandingkan kita dulu ya Mbak Dewi ya. Zaman-zaman kita masih apa kecil ya belum ada yang namanya apa gadget gawai atau HP. Ya, masih senang bermain, berkumpul. Ya, beda dengan kalau kita lihat anak-anak sekarang, Mbak Dewi ya. Ya, karena apa? Sudah mengalami apa ya? Kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Ya, kita lihat saja sekarang anak-anak. Ya, apa? Ada yang jauh lah dia dari yang namanya sosial ya pergaulannya lebih apa sibuk dengan HP. Nah itulah, nah inilah makanya peran orang tua bagaimana membangun generasi muda itu ya generasi Qurani sejak usia dini. Itulah pentingnya penerapan pendidikan Al-Qur'an pada anak usia dini ya dengan menawarkan apa ya manfaat dan metode penting ya. Tentunya kita selaku orang tua ya atau apa masyarakat pada umumnya pasti akan bertanya nih ya kenapa sih ya atau alasan penting ya pendidikan Al-Quran ya sejak usia dini ya Mbak Dewi ya.
1: Betul, Ustaz.
2: Ya tentu ada beberapa apa yang membahas terkait ini. Kenapa sih pentingnya pendidikan Al-Quran atau membangun generasi Quran itu sejak dini atau usia dini ya atau sejak anak-anak? Karena yang pertama adalah yang namanya anak-anak itu daya ingatnya kuat itu Mbak Dewi.
1: Betul.
2: Ya. Karena yang namanya usia dini ya adalah masa di mana daya ingat anak sedang berkembang sangat cepat ya, sehingga mereka lebih mudah menghafal ayat-ayat pendek dan melafalkan huruf hijaiyah. Ya artinya daya ingatnya lebih kuat dibandingkan kalau mereka belajar di waktu tua. Ya, kayak apa? Peribahasa tuh Mbak ya. Belajar di waktu kecil ya seperti apa? Menulis di atas batu ya. Ya, belajar di waktu tua seperti menulis di atas air. Ya, artinya ada membekas gitu. Ya, coba aja. Ya, kalau kita mengajar kepada anak-anak dengan orang dewasa lebih enak kepada yang anak-anak. Mereka lebih hafal. Kadang materi-materi yang lewat seminggu pun masih hafal dia. Iya. Dibandingkan kalau kita misalkan di pengajian ibu-ibu nih. Iya. Mengajarkan materi, iya. Jangankan yang seminggu, yang kemarin aja sudah lupa itu. Atau yang beberapa belum sejam lah ya ketika ustadznya nyampaikan di awal nih di akhir dia mengetes nih ya bu poin penting yang sudah ustadz sampaikan apa dia lupa ustadznya maklum lah faktor U ya artinya apa daya ingat ya ketika tua itu kan semakin berkurang nah makanya baguslah. Memang ada juga sih ya orang yang belajar Al-Quran itu ketika dia dewasa, cuma lebih lambat ya dibandingkan pada masa anak-anak. Karena yang namanya anak-anak tadi seperti yang sudah kita sebutkan, dia daya ingatnya kuat. Ya, di masa anak-anak inilah bagus kalau kita mengajarkan hafalan Al-Quran. Ya lebih mengenal. Makanya banyak sekarang tuh ya. Ya anak-anak yang sudah hafal juz 30 ataupun apa juz-juz yang lainnya ya kayak acara di apa salah satu TV itu kan oh, iya. Ya ketika bulan puasa ada lomba tahfiz ya wah itu kita lihat tuh wah hafal
1: hebat
2: ya kita pengen anak-anak kita juga gitu makanya harus ada usaha dari kita ya mewujudkan ya apa generasi Qurani sejak kapan ya sejak usia dini karena kalau nya sudah tua dewasa kadang sudah terlambat ya walaupun bukan terlambat sama sekali sih ya tapi bagusnya ketika mereka kecil itu karena masih daya ingatnya kuat. Dan juga sejak usia dini itu adalah untuk pembentukan karakter itu Mbak, Mbak Dewi. Ya, kenapa? Karena nilai-nilai Al-Quran ya akan membantu menumbuhkan ya sifat-sifat pada anak. Sifat apa? Sifat jujur, sabar, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang sejak kecil. Ya, kenapa? Itu kan ada interaksi itu. Ya, antara pengajar dengan yang diajar. Lebih bagus lagi yang mengajarkannya ini orang tua. Ya, kalau orang tuanya mampu. Ya. Kalau orang tuanya enggak mampu ya diserahkan ke lembaga pendidikan atau kita sering kenal itu apa ya? TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Ya, supaya apa? Supaya anak kita bisa membaca Al-Qur'an. Ya, karena yang namanya Al-Qur'an kan kitab sucinya umat muslim. Malu dong. Ya, anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya. Kenapa juga apa? Pendidikan Al-Qur'an itu sejak usia dini, ya, karena untuk benteng diri, Mbak. Ya. Karena yang namanya bekal pendidikan Al-Quran itu akan membentuk identitas Muslim yang kuat dan juga membentengi anak dari pengaruh negatif di era digital saat ini. Makanya zaman now itu adalah zaman digital. Ya, termasuk tadi ya, Pak ya. Ya, apa? HP. Ya. Karena apa? Terkadang kesalahan itu juga bukan salah anak sih, salah orang tua sebenarnya. Kita lihat sekarang. Supaya menenangkan anak. Ya. Upaya orang tua yang paling mudah apa?
1: Ya. Memberikan HP.
2: Memberikan HP. Iya, sudah pendidikan yang salah itu. Ya, akhirnya apa? Anak lebih apa? Akhirnya jadi apa? Jadi candu kan itu, Mbak. Ya. Candu, tergantungan kepada HP, tidak lepas dari HP. Itu yang akan efeknya, pengaruh negatifnya nanti akan dirasakan ketika itu sudah lama. Ya, itu. Itu. Terus apa sih langkah praktis ya untuk memulai membangun generasi Qurani sejak dini? Tentunya yang paling penting adalah memulainya saat di rumah. Ya, karena yang namanya rumah ini adalah awal ya, awal pendidikan ya seseorang. Ya, makanya ada yang bilang kalau sejak dari rumah itu pendidikannya baik ya, maka di luar pun akan baik. Tapi ya, misalkan di dalam rumah itu kada baik ya, pasti di apa keluar pun akan baik ya. Kita sering lihat anak-anak yang broken home ya, apa yang rumah tangganya tidak baik ya, orang tuanya tidak rukun ya, sering pertengkaran atau ada cerai. Wah, itu akan memberikan pengaruh kepada anak. Makanya bagusnya itu ketika di dalam rumah, yang mana di rumah itu selalu diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Sesuai dengan apa? Harapan setiap keluarga dengan rumah tangganya apa? Baiti jannati. Ya, tahu artinya, Pak?
1: Enggak,
2: Ustaz. Baiti jannati itu rumahku adalah
1: surgaku.
2: Iya, di mana? Karena di dalam rumah itulah memperoleh yang namanya ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Ya, ada cinta dan kasih sayang di dalam rumah. Ya. Nah, apa sih langkah praktis ya untuk anak-anak kita untuk memberi apa mendidik ya mereka dengan pendidikan Al-Qur'an sejak usia dini? Yang pertama adalah membiasakan anak-anak kita mendengarkan murotal.
1: Ya.
2: Murotal ini adalah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an secara rutin ya, sejak anak masih kecil atau bahkan saat dalam kandungan. Ya, kalau sekarang kan zaman digital itu YouTube kan ada, Mbak. Ya, dengarkan ya Al-Qur'an. Ya, walaupun terkadang secara selintas, tapi bisa terkadang yang selintas itu yang masuk ya, memulai sama kayak di rumah pun nyetel apa YouTube itu ya, itu apa ayat-ayat mansurat atau doa-doa itu dengarkan, supaya apa memberikan keberkahan kepada kita dan juga rumah yang kita huni. Itu bagus tuh, apalagi bagi anak-anak kita mendengarkan murotal. Kadang bermain pun dia mendengar ya, meresap. Itu yang memberikan,
1: apalagi kalau berulang-ulang tuh ya.
2: Iya, berulang-ulang ya, makanya setiap harilah anunya mendengarkan, atau misalkan menjelang tidurnya ya, jangan ketika anak tidur yang dinyanyikan Nina Bobo.
1: Nina. Itu zaman kita, Ustaz.
2: Zaman kita kan, nah, ditepuk aparatnya dinyanyikan Nina Bobo. Nah, bagusnya sekarang sama kayak apa ibu ya, ketika anak kita cucunya ya dititipkan kan ya, kita lihat itu salawat ya, ayat-ayat pendek yang dibacakan itu bagus. Nah, itulah ya, didengarkan murotal ya sejak usia dini. Tapi lebih bagus lagi yang banyak orang tidak tahu, sebenarnya sejak dalam kandungan itu, Mbak. Ya, ketika istri mengandung ya anak, ya itu upaya dari suami untuk apa, memberikan mendengarkan murotal. Ya, sama dulu gitu juga Pak saya. Ya, istri rebahan, ya kita baca di depan perutnya tuh. Ya, depan perutnya. Ya, terus juga dalam hati sampaikan pahalanya kepada anak yang di dalam kandungan. Itu sejak dalam kandungan. Atau misalkan pernah juga sih kita bawa ketika ada ajang MTQ, ya, itu istri perutnya besar itu udah kita nonton MTQ supaya apa, membiasakan mendengarkan ya ayat-ayat Al-Qur'an sejak dalam kandungan dan juga sejak usia dini. Nah, ini Pak, efeknya bagus nih Pak. Ya, makanya anak tuh pun ya anak tuh apa sekarang ahli Al-Qur'an juga, dia hafal, dia juga bisa apa tilawah. Ya, kalau kita sih mengajarkan karena kita orang tuanya bisa mengajarkan Al-Qur'an, tapi untuk yang lagu gitu ya kita antar tuh ya ke ustadz yang apa ya ahli tilawah ya, supaya dia pun bisa membaca Al-Qur'an dengan suara indah. Ya, jadi kita sekarang tuh nggak perlu lagi mendengarkan murotal. Kadang anak ngaji pun sudah kita mendengarkan dia mengaji dengan bagus. Nah itu, ya, itu jadi mendengarkan murotal. Yang kedua apa? Menggunakan metode yang menyenangkan. Artinya yang tidak membosankan ketika kita mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Ya, belajar apa huruf hijaiyah. Ya, bisa dilakukan dengan apa ya? Kalau anak-anak itu kan masanya bermain tuh Mbak ya.
1: Betul.
2: Jadi dengan dia bermain apa seperti lagu anak ya, atau ada yang namanya media kartu yang ada gambarnya huruf-huruf hijaiyah atau aplikasi interaktif agar tidak membebani anak ya. Karena kalau anak itu bosan biasanya dia nggak mau lagi. Nah carilah media yang menyenangkan. Ya kalau kita dulu makanya metode belajar Al-Qur'an tuh sekarang kan mengalami perkembangan juga. Kalau dulu huruf abata ya A di atas a bawah i, a depan u. Nah sekarang ada metode ikro ya, dia langsung ya jilid 1 sampai jilid 6 selesai Al-Qur'an. Nah itu lebih kemudahan, makanya beda ya metodenya yang menyesuaikan ya. Itu sekarang juga banyak juga metode-metode lainnya ya, itu supaya apa, supaya anak-anak ini atau orang yang belajar Al-Qur'an cepat ya untuk bisa membaca Al-Qur'an. Nah itu terus yang ketiga apa ya, langkah praktis ya dimulai dari rumah itu dalam menanamkan pendidikan Al-Qur'an adalah membiasakan doa sehari-hari bagi anak. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengajarkan doa-doa pendek dalam setiap aktivitas harian, ya itu akan mudah ya dia apa menghafalnya dan juga mempraktekannya. Karena yang namanya kita Islam nih, Mbak. Ya, Islam itu kan ajaran yang bagus. Kenapa? Sejak usia dini dan juga setiap kegiatan diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Ya, macam-macam tuh doa. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa selesai makan atau masuk kamar mandi, keluar apa kamar mandi. Ya, ketika sama dengan yang namanya rumah tangga pun, ya ketika memulai aktivitas hubungan suami istri pun dengan doa. Nah, itu adalah kenapa doa itu kan sebagai rasa syukur kita. Yang kedua, memohon perlindungan kita dari kepada Allah dari setiap godaan atau gangguan yang tidak terlihat. Nah, itu. Nah, jadi dan juga yang tak kalah penting adalah keteladanan orang tuanya, Mbak. Ya. Karena apa? Yang namanya anak itu kan ya biasanya meniru nih.
1: Iya.
2: Meniru apa? Kebiasaan orang tuanya ya. Pastikan yang namanya anak-anak kita melihat orang tua nih rutin membaca dan apa berinteraksi dengan Al-Qur'an di rumah. Ya, tentunya orang anak ini akan melihat nih, oh, abah mama ya setiap habis subuh atau setiap habis sholat membaca Al-Qur'an. Ada anunya, contohnya. Ya, sama dengan anak-anak misalkan merokok. Oh, ternyata orang tuanya juga, bapaknya juga,
1: ibunya juga.
2: Ibunya merokok. Sama nih, anak-anak sekarang pintar tuh, Mbak. Ya, orang tuanya menyuruh anaknya sholat nih. Nak, sholat. Ya, jawaban anaknya apa?
1: Ya, bapaknya enggak sholat.
2: Nah, bapaknya juga enggak sholat. Ya, tapi yang sebenarnya yang penting ini gini, ajaklah anak. Yuk, nak, kita ke musala, ke masjid. Enggak usah yang perintah tapi mengajak. Itu adanya keteladanan, langsung memberikan contoh. Ya, karena kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya itu pinggir sungai jatuhnya ke apa air sungai larut lah dia. Nah itu pentingnya. Jadi tak kalah penting adalah memilih lembaga, ya artinya apa, selain diajarkan di rumah, ya orang tua juga bisa mempercayakan kepada lembaga pendidikan Islam formal atau non formal. Seperti apa? Memasukkan ke TPA atau sekolah Islam, ya TK Islam, apa pokoknya Islam, ya, mengajarkan yang lebih banyak mengajarkan Al-Qur'an. Misalkan yang umum, ya sorenya misalkan siangnya ke taman pendidikan Al-Qur'an. Karena sekarang itu setiap masjid itu ada unit, ya namanya. Kalau di BKPRMI itu ada unit, ya unit untuk mengajarkan. Sama kita di BKPRMI pun ada direktur wilayah apapun direktur daerah terkait yang mengajarkan Al-Qur'an, yaitu LPTKA. Ya, ini yang biasa mengurusin tentang baca tulis Al-Qur'an. Nah, itu adalah sebagai apa? Sebagai upaya kita menanamkan ya pendidikan Al-Qur'an sejak usia dini. Makanya banyak tuh kan, Mbak, ya di masjid-masjid kalaunya sore itu banyak anak-anak. Ya, apa? Dia belajar Al-Qur'an. Ya, sampai apa? Kita kenal di kalau di LPTKA itu ada yang namanya TKA, ada yang TPA, ada yang TQA. Ya. TKA itu ya anak usia TKA. Ya terus TPA-nya yang anak-anak apa ya? Seusianya sekolah. Ya terus yang TQA-nya yang lebih lanjutnya yang sampai dia remaja. Artinya pendidikan agama ini continue terus menerus ya sampai dia bisa memahami dan juga ada itu tadi pondasi ya benteng ya dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin itu Mbak ya sebagai ininya terus berbicara enggak ya, apa waktu bisa lo gitu.
1: Oke, ada pertanyaan nih Ustaz.
2: Apa betul, Mbak?
1: Iya. Apa pesan Ustaz mungkin kepada para orang tua yang merasa terlambat atau belum maksimal dalam mengenalkan Al-Qur'an kepada anak-anak mereka, Ustaz?
2: Ya, nah itu mungkin memang ada juga, Ustaz, kami terlambat. Sebenarnya bukan terlambat, lebih baik terlambat daripada
1: tidak sama sekali.
2: Nah itulah sebenarnya kewajiban orang tua. Ya, bukan hanya membuatnya saja. Tapi juga harus bagaimana? Karena apa? Yang namanya anak itu kan amanah. Ya, amanah apa? Amanah yang diberikan Allah kepada setiap pasangan ya, dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ketika diberikan anak bersyukur, ya terus dengan menjaganya, merawatnya, mendidiknya. Tapi yang tak kalah penting adalah mendidiknya. Supaya apa? Supaya menjadi tadi insan yang beriman dan bertakwa, terus juga yang mempunyai akhlak yang apa tadi Mbak, seperti kata Mbak Dewi tadi, Mbak, akhlak yang mulia, juga bisa membaca Al-Qur'an. Nah itulah tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya sampai dia dewasa. Ya itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya oleh Allah kepada pasangan suami istri. Nah dari jadi misalkan orang tuanya tidak bisa seperti yang kita sebutkan tadi, ya dia memang apa ya tidak bisa membaca Al-Quran berarti bukan dia lepas tangan sama sekali. Ya, tapi ada upaya lah supaya anak ini seperti harapan kedua orang tuanya, ya, menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, dengan apa? Dengan memberikan tadi pendidikan Al-Quran sejak dini. Ya, bisa mengundang guru ya ke rumah. Ya, kan sekarang banyak tuh ya, secara privat. Ya, misalkan anak itu tidak punya kesibukan atau misalkan jauh masjid itu dari rumah, TPA-nya jauh, bisa dia punya kemampuan ekonomi yang lebih mengundang ustaz yang lebih spesifik. Mungkin ada juga anak yang malu dia berbaur, kan bisa itu. Atau juga misalkan tadi dipercayakan kepada lembaga pendidikan taman pendidikan Al-Quran. Ya, nah disitulah nanti kan orang tua menyerahkan kepada TPA ya, supaya anaknya bisa nantinya membaca Al-Quran. Ya, karena yang namanya di TPA itu Mbak Dewi tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tapi juga di dalamnya menanamkan budi pekerti. Ya, bagaimana yang namanya anak ini dapat berperilaku mempunyai akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik tentunya kepada semua orang. Nah itu Mbak. Ya, jadi yang namanya kita ya sama nih di pengajian ibu-ibu itu juga, Bu, ya tolong anak-anaknya ya diberikan pendidikan agama. Ya, jangan sampai pian menyesal. Ya, menyesalnya apa? Karena yang namanya penyesalan ini kan belakangan tuh, Mbak. Ya, enggak ada penyesalan di awal kan. Ya, nah itulah. Jadi upaya dari orang tua untuk membangun generasi Quran ini sejak anak ya usia dini atau sejak kecil. Ya. Atau misalkan ini orang tua yang baru mengawali ya hidup ya. Itu bisa juga bukan hanya sejak usia dini tapi sejak anak dalam kandungan tadi. Nah, itu. Ya, itu, Mbak.
1: Iya, terima kasih Ustadz Ansori ya, dan dari perbincangan yang tentunya kita simak bersama tadi ya pendengar, kita belajar bahwa membentuk generasi Qur'ani merupakan tanggung jawab bersama ya, yang dimulai dari keluarga, karena dengan mengenalkan Al-Quran sejak dini ya, ini dapat memberikan teladan yang baik, kemudian juga menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai Islam, dan insya Allah akan lahir generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz Ansori.
2: Iya, sama-sama Mbak Dewi.
1: Iya, dan pendengar, kami akhiri ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Beras dan perhiasan emas memiliki andil inflasi di Kalimantan Tengah secara tahunan di bulan Mei 2026, sehingga secara keseluruhan angka inflasi sebesar 4,56%. Selengkapnya disampaikan reporter Aga Jaya Bijaksana.
1: Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah merilis angka inflasi pada Mei 2026. Berdasarkan hasil pemantauan di 4 kabupaten dan kota, indeks harga konsumen IHK pada Mei 2026 terjadi inflasi mantuman atau bulanan sebesar 0,34% di Kalimantan Tengah. PLT Kepala BPS Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami mengatakan IHK di Kalimantan Tengah meningkat dari 111,97 pada April 2026 menjadi 112,35 pada Mei 2026. Kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan Kalimantan Tengah yaitu sebesar 0,17%. Lebih lanjut, Maria menjelaskan secara year on year atau tahunan, Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%, sedangkan secara year to date, tercatat inflasi sebesar 2,15%. Secara year on year atau tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2,69%. Komoditas yang memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi year on year antara lain beras dan perhiasan emas masing-masing 0,59%, ikan nila 0,23%, minyak goreng 0,15%, dan sigaret kretek mesin 0,14%. Sedangkan hasil pemantauan pada 4 kabupaten kota secara mantuman atau bulanan, 3 kabupaten dan kota mengalami inflasi dan 1 kabupaten yakni Kapuas mengalami deflasi.
1: Year on year yaitu bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%. Inflasi Y on Y terjadi karena adanya kenaikan harga di semua kelompok pengeluaran. Andil terbesar terhadap inflasi diberikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 2,69%. Sementara andil terbesar kedua disumbangkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64%.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan saat ini Bulog Kalimantan Tengah telah menyerap gabah hasil panen petani lokal sebanyak 14.130 ton atau 7.258 ton setara beras. Pada saat ini wilayah-wilayah tersebut masih dalam masa tanam dan diproyeksikan akan mulai panen di akhir bulan Juni atau awal Juli.
3: Kami terus menggelontorkan baik beras ya, beras kita SPHB terus menggelontorkan, bantuan pangan pun masih terus berjalan ya sampai dengan Mei ini. Minyak kita juga nanti kita cek bareng-bareng minyak kita di pasar Kahayan ya, pasar pencatatan SP2KP. Kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7.
2: Saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog Kalimantan Tengah sebanyak 17.000 ton setara beras. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses penyerapan yang masih berjalan, sehingga stok beras di Bulog Kalimantan Tengah akan sangat aman sampai akhir tahun ini. Penyerapan gabah petani tersebut sebagai upaya menekan angka inflasi, di mana beras menjadi andil terbesar dalam inflasi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berdirinya pesantren Lansia Huma Itah Kea atau yang berarti rumah kita juga di Komplek Hasan Ka Boarding School, Jalan Set Aji, Palangkaraya, mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Asyari. Menurut Asyari, kehadiran lembaga ini merupakan sebuah terobosan positif yang patut didukung dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia. Asyari menilai Humikea memiliki konsep yang berbeda dan inovatif karena tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal bagi lansia, tetapi juga menghadirkan program pembinaan yang mengintegrasikan pendidikan, pendalaman keagamaan, serta aktivitas sosial dalam satu wadah yang terpadu. Konsep tersebut dinilai mampu memberikan manfaat besar bagi para lansia agar tetap aktif dan produktif. Ia menjelaskan pesantren lansia

0: Ya, ini diinisiasi oleh anggota Komisi 2 DPRD RI Iwan Kurniawan melalui Yayasan Huma Itakea. Kehadiran Humi Kea diharapkan dapat menjadi solusi bagi para lansia yang ingin menjalani masa tua dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna, sekaligus memiliki ruang untuk terus mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk menata pengelolaan investasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Kalimantan ini sebenarnya permasalahannya di peta ruang di wilayah, Pak. Satu-satunya di luar Papua ya, yang belum clear tata ruang wilayah di Kalimantan Tengah. Sekarang tata ruang wilayah di Kalimantan Tengah itu ada di 77% sekian.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menjaga tata kelola investasi agar tetap transparan, taat aturan, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Dalam arahannya di Istana Isen Mulang saat silaturahmi dengan media di Palangkaraya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyebut terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, diantaranya penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat melalui program plasma, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan CSR, pemenuhan berbagai kewajiban kepada daerah, serta penyelesaian pembayaran yang masih tertunda. Langkah ini dinilai penting agar manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Karena mau seperti ini ya, mau dengan 10-20 hektar sama dengan 1.000-2.000 hektar sama aja lamanya. Kalau saya keinginan ajukan ini 2 minggu berikutnya kalau nggak jalan, saya harap saya itu ya kan. Tapi kan namanya regulasi kan terlalu panjang pada kami ya. Kemudian harap kami dengan situasi Kalimantan ini jangan sama disamakan dengan daerah-daerah lain yang tata ruangnya sudah selesai. Masih ini belum clear tata ruangnya. Coba tolong dikasih. Tadi banyak hal yang regulasi ini harus dilewati lagi ya kan. Jadi itu permasalahannya.
2: Selain sektor investasi, Gubernur juga menyoroti pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan perkebunan. Program ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil yang tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga pengalaman praktek di lapangan, sehingga siap memasuki dunia kerja dan mengembangkan sektor pertanian modern di Kalimantan Tengah. Menanggapi berbagai isu yang berkembang termasuk pengelolaan pertambangan rakyat dan pengawasan perizinan, Gubernur menegaskan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang berjalan. Agustiar Sabran memastikan pemerintah provinsi akan terus melakukan pembenahan tata kelola, mempercepat penyelesaian berbagai regulasi yang diperlukan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Rangga Lesmana mendukung upaya pemerintah Provinsi Kalteng di tengah efisiensi anggaran saat ini yang masih tetap menjalankan program pembangunan pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat dari berbagai sisi, sosial, infrastruktur, ekonomi, investasi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan pelaku UMKM di Kalimantan Tengah.
3: Bukan menjadi satu hal yang menjadi hambatan bagi Bapak Gubernur, karena di era efisiensi ini beliau menempatkan program-program itu bisa jauh lebih tepat sasaran. Bahwa pendidikan menjadi prioritas beliau, kesehatan, kemudian infrastruktur, sosial, kesejahteraan, serta program-program lainnya yang saat ini juga sudah bisa kita rasakan bersama.
2: 5 visi utama pemerintah Provinsi Kalteng yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD dari sumber daya alam lokal, meningkatkan pendidikan berbasis prinsip Belum Bahadat, menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan, serta menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan kearifan lokal. Sabella Indahsari melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, terpilihnya Jagau Nyai Kalimantan Tengah 2026 menjadi promotor dalam pengembangan pelestarian budaya dan promosi pariwisata melalui cara kreatif dan inovatif. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Dan pengunjung itu bisa membuat produk-produk ecoprint yang mana itu nanti harapannya bisa dikolaborasikan dengan Pokdarwis sekitar.
6: Pemilihan Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah menjadi salah satu kegiatan yang selalu dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah. Bukan sekedar mencari ikon daerah, ajang ini juga melahirkan generasi muda berbakat dan kreatif untuk mendukung promosi budaya serta pariwisata Kalimantan Tengah. Jagau Kalimantan Tengah 2026 dari perwakilan Kabupaten Pulang Pisau, Helvi Septian Saputra, melakukan promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi digital. Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat penting dilakukan agar budaya dan destinasi wisata lokal yang menarik dan potensial semakin dikenal luas.
7: Saya itu memiliki platform yang dimana platform ini saya namakan Gawinike ID. Ini adalah platform yang saya bangun dengan partner saya yang ada partner saya yang terpilih di Kabupaten Pulang Pisau. Kami di platform itu membangun literasi lokal yang dimana kami memperkenalkan budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah melalui literasi. Jadi kami memperkenalkan dan juga kami mengeksplor wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pulang Pisau tentunya.
6: Sementara itu, Nyai Kalimantan Tengah 2026 dari perwakilan Kabupaten Gunung Mas, Yunisa Nasela Evansa mengembangkan program promosi wisata yang mengedepankan kreativitas masyarakat. Program tersebut menawarkan pengalaman membuat kerajinan ekoprint bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata setempat.
5: Jadi rencananya itu adalah di tempat wisata kita bisa mengadakan workshop. Dan pengunjung itu bisa membuat produk-produk ekoprint yang mana itu nanti harapannya bisa dikolaborasikan dengan Pokdarwis sekitar. Jadi secara tidak langsung itu mendukung Pokdarwis, Kak. Jadi benar-benar pemberdayaan masyarakat mainannya itu. Lalu karena ada aspek membuat dan ekoprint tadi, harapannya unsur Sabta Pesona di bagian kenangannya semakin kuat untuk pengunjung.
6: Melalui ide dan inovasi yang mereka kembangkan, Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah diharapkan menjadi agen promosi daerah yang efektif. Kehadiran generasi muda kreatif juga menjadi modal penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kalimantan Tengah kepada masyarakat yang lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara Maya Safitri Solahuddin menghadiri kegiatan B2S Agustus School di SD Negeri 1 Kandui, Kecamatan Gunung Timang. Kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini diikuti oleh 69 siswa-siswi sebagai upaya edukasi pola konsumsi pangan yang sehat sejak usia dini. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara Maya Safitri Solahuddin dalam sambutannya berharap kegiatan ini memberi pengetahuan dan pemahaman bagi siswa tentang pentingnya makanan sehat. Dikatakan melalui kegiatan B2SA Go to School, ia berharap para siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya memiliki makanan yang sehat, memanfaatkan pangan lokal yang tersedia di daerah, serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan Indonesia layak anak dapat dimulai dari lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Berikut kami sajikan laporan mengenai upaya menciptakan sekolah ramah anak di Sekolah Dasar Negeri 13 Palangkaraya.
8: Supaya anak-anak menjadi generasi Indonesia yang hebat dan cerdas, mewujudkan anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang penuh dengan adab, sopan santun, tata krama, dan juga harapan kami sangat besar supaya anak-anak ini nanti adalah anak-anak yang dapat mewujudkan setiap impian dan cita-cita dari orang tua.
9: Upaya mewujudkan Indonesia layak anak terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk di lingkungan sekolah dasar. Sekolah memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak memperolehi hak untuk belajar, bermain, dan berkembang dalam suasana yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Lingkungan sekolah yang ramah anak tidak hanya ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai, tetapi juga melalui terciptanya hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua. Suasana belajar yang positif diyakini mampu meningkatkan rasa percaya diri anak sekaligus mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Selain menjadi tempat menimba ilmu, sekolah juga berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, karena itu untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, perundangan maupun tindakan diskriminatif. Guru pendamping SD Negeri 3 Plangkaraya, Septina Erli, menilai bahwa langkah sederhana yang dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkan lingkungan ramah anak adalah dengan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Menurutnya, kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua menjadi kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak.
8: Supaya anak-anak menjadi generasi Indonesia yang hebat dan cerdas, mewujudkan anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang penuh dengan adab, sopan santun, tata krama, dan juga harapan kami sangat besar supaya anak-anak ini nanti adalah anak-anak yang dapat mewujudkan setiap impian dan cita-cita dari orang tua.
9: Kolaborasi yang baik antara sekolah dan keluarga dinilai mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dengan adanya komunikasi dan perdampingan yang berkelanjutan, anak-anak dapat merasa lebih terlindungi serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam proses belajar maupun kehidupan sehari-hari. Sementara itu, guru pembimbing SD Negeri 13 Plangkaraya, Miming, mengatakan bahwa memiliki peran penting dalam membantu anak menggalikan potensi diri, mengembangkan bakat, serta membangun karakter yang positif. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi pendamping motivator bagi anak selama berada di lingkungan sekolah.
10: Oke, harapan saya melalui kegiatan yang seperti ini tadi ya, harapan saya ini menjadi sebagai wadah untuk menggali potensi anak-anak, menggali kreativitas anak-anak, bakat terpendam anak-anak, dan juga membantu anak-anak menyalurkan hobi mereka tadi untuk Indonesia layak anak. Jadi melalui program ini tadi saya sangat berterima kasih lah karena program ini tadi.
9: Menurutnya, program Indonesia Layak Anak dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, menyalurkan minat dan bakat, serta melatih keberanian dalam menyampaikan pendapat. Melalui berbagai kegiatan yang positif, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang aktif, percaya diri, dan berprestasi. Harapan besar pun disemat kepada generasi muda Indonesia agar tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter, berakhlak baik, serta mampu meraih cita-cita mereka. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Melalui sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, program Indonesia Layak Anak diharapkan dapat terus diperkuat. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan yang sama tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang menghargai hak-hak serta mendukung masa depan yang lebih baik. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Iya, pendengar, yang terakhir ya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Zainal melantik pengurus PWI Kabupaten Kapuas masa bakti 2026-2029 di Balai PWI Kalimantan Tengah. Ketua PWI Kapuas yang baru dilantik, Suhartoyo, menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan profesionalisme wartawan di tengah berbagai tantangan industri media saat ini. Suhartoyo mengatakan program kerja dalam waktu dekat akan difokuskan pada konsolidasi internal bersama seluruh anggota PWI Kapuas. Selain itu, pihaknya juga akan menyinergikan program kerja PWI Kapuas dengan PWI Kalimantan Tengah, termasuk pelaksanaan orientasi kewartawanan dan keorganisasian serta uji kompetensi wartawan. Menurutnya, kondisi efisiensi yang saat ini terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi dunia media. Meski demikian, wartawan dituntut tetap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik dan tidak menyerah pada situasi yang ada.
11: Selanjutnya terkait tantangan media sekarang nih seperti disampaikan Dewan Pansel tadi, kondisi efisiensi memang menjadi tantangan terdiri bagi kita, terutama untuk rekan-rekan media. Tapi tidak kalah pentingnya kita tetap profesional dalam menjalankan tugas kita sebagai jurnalistik. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, kita tetap berinovasi bagaimana PWI nanti ke depan tetap bisa solid maju walaupun dalam keadaan kondisi keuangan yang di tengah efisiensi saat ini, Mbak. Mungkin itu.
0: Iya, saat ini PWI Kapuas memiliki 16 anggota aktif. Soehartoyo menyebut jumlah wartawan di Kabupaten Kapuas sebenarnya lebih banyak, sehingga pihaknya akan membuka ruang bagi wartawan yang belum bergabung untuk menjadi anggota PWI dengan tetap memenuhi syarat sesuai aturan organisasi. Soehartoyo berharap kepengurusan baru mampu menjadikan PWI Kapuas semakin berintegritas, solid, dan menjadi barometer organisasi pers di Kabupaten Kapuas.

0: Ya, pendengar, demikian tadi warta berita daerah Kalimantan Tengah, dan informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.go.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, Kota Palangkaraya ya, ini resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI sebagai salah satu dari 3 calon daerah percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi 2026 ya. Dan penetapan ini, pendengar, menjadi pengakuan nasional ya atas komitmen pemerintah kota dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas. Ya, kepada RRI Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat dari KPK RI, Kunto Aryawan mengatakan bahwa hal tersebut saat membuka bimbingan teknis Kabupaten Kota Anti Korupsi di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya pada hari Rabu kemarin. Wah, ini tentu menjadi sebuah kabar yang membanggakan ya, pendengar, bagi kita masyarakat Kota Palangkaraya, apalagi bagi Kota Cantik yang selama ini terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik ya. Dan penetapan Kota Palangkaraya oleh KPK RI ini juga sebagai salah satu dari 3 calon daerah percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi ya. Dan dari 7 kabupaten dan kota yang diobservasi ya, terpilihnya Kota Palangkaraya bersama Kabupaten Asahan dan juga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini juga menunjukkan bahwa Kota Cantik Palangkaraya memiliki berbagai indikator yang dinilai baik ya dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dan tentu ya, pendengar, prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan tetapi juga tantangan untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik ya, kemudian juga transparansi pengelolaan anggaran serta partisipasi masyarakat tentunya dalam mengawal pembangunan daerah ya. Semoga tentunya dengan pencapaian ini ya, Kota Palangkaraya bisa menjadi inspirasi juga ya, pendengar, bagi daerah lain dan semakin memperkuat citranya sebagai kota yang maju, yang nyaman, dan juga berintegritas. Kita berharap bahwa proses selanjutnya berjalan lancar dan Kota Palangkaraya mampu meraih predikat ya sebagai kabupaten dan kota percontohan anti korupsi tahun 2026.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Bagi Anda mungkin yang sedang bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas ya, di kesempatan pagi hari ini kami doakan semoga pekerjaan dan kegiatan Anda semuanya berjalan lancar ya, dan tentunya membawa manfaat dan juga keberkahan bagi orang-orang di sekitar Anda. Dan pendengar, sesaat nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Kembali kita akan mendengarkan ya, Warta Berita.

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan dan ini jadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
3: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan izin tinggal warga negara. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan buat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godi, ikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan
4: pemberantasan korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparat sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang.